0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Harum.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes. Sekali selamat pagi dari Kinos Gina yang menemani kamu sampai jam 10 nanti di hari Rabu kamu yang penuh dengan
0: liku-liku. Bisa itu ketemunya.
1: Iya, liku-liku betul.
0: Iya.
1: Jangan dong, jangan
0: debu.
1: Jangan debu
0: nanti
1: dong.
0: Nanti mesti pakai masker.
1: Kalau hari Rabu yang tanpa ragu ya.
0: Tanpa ragu bisa 16 September.
1: Hari Rabu ini enggak boleh berakhir dengan sendu.
0: Aduh.
1: Yes. Dengan cara apa? Dengan memulai dengan request lagu yang akan membuat mood kamu tuh enggak
2: semakin seru.
1: Malu-malu.
2: Ya enggak malu-malu.
0: Ah, kebetulan hari ini 16 September itu bertepatan dengan Hari Orang Tua Bekerja Nasional.
1: Hari Orang Tua Bekerja Nasional.
0: Iya. Okay. Terus abis itu juga ada Hari Kemerdekaan Papua Nugini.
1: Timur.
0: Papua Nugini dulu itu bagian dari Indonesia Timur kan?
2: Yeah.
0: Tapi sekarang berdiri menjadi negara sendiri.
1: Betul.
0: Oh my.
1: Jadi
0: God.
1: Ada dua negara yang dia itu wilayahnya itu masih di satu pulau dengan Indonesia. Satu Brunei, satu Papua Nugini.
0: Brunei ada di atasnya Kalimantan.
1: Yes, satu pulau kan?
0: Iya. Yeah.
1: Timur Leste. Lagi. Timur Leste udah pisah. NTT justru.
0: Apaan sih?
1: NTT sama NTB.
0: Itu mah Indonesia, Rizky.
1: Oh iya, Indonesia ya. Timor Leste punya pulau sendiri tuh.
0: Oh, Timor Leste ada pulau sendiri. Kalau Papua Nugini nempel?
1: Nempel.
0: Oh, gitu.
1: Sama Irian Jaya.
0: Nah, kebetulan karena ini hari kemerdekaan Papua Nugini.
1: Ah, cakep nih.
0: Bagaimana
1: kalau
0: jikalau kita memutarkan dan juga membuka request untuk sahabat-sahabat suara
1: yang
0: lagu-lagu atau penyanyinya itu berasal dari Timur.
1: Oh, boleh.
2: Timur.
0: Iya,
1: boleh juga tuh, belum pernah tuh kita tuh.
0: Ujung timur Indonesia tuh.
1: Yes.
0: Iya, misalnya kalau penyanyi siapa coba? Penyanyi yang dari timur misalnya
1: Glenn Fredly.
0: Mario Viola.
1: Memesh. Oh, Mario Viola orang timur ya?
0: Timur. Raim Laude.
1: Raim Laude.
0: Ada. Terus siapa
1: atau
0: lagi?
1: Atau mungkin lagu timuran.
0: Lagu timuran bisa.
1: Boleh juga.
0: Lu kenal Veronica?

0: kok.
1: Ah, itulah
0: bukan pokoknya yang itu. Tapi Mama Maria Pusuan. Boleh gue selesai enggak?
2: Boleh. Ayo, enak gue iya. Selesai itu kayak
1: putus. Langsung aja. Langsung aja sama suaranya kamu ya? Request lagu. Sekali lagi lagu timuran atau lagu yang penyanyi adalah orang timur.
0: Yes, boleh.
1: WhatsApp kemana Ibon?
0: 0816
1: 1014 1014
0: Veronica.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Suara seru di Iswara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, yes please, sekali lagi kamu boleh banget request lagu pagi hari ini adalah lagu-lagu timuran.
1: Yes,
0: either atau... itu lagu dengan bahasa timuran, atau mungkin genrenya genre timuran, atau penyanyinya
1: dari timur,
0: musisi timuran.
1: Berarti dia mengikuti arah terbitnya matahari ya,
0: dari timur ke barat.
1: Iya, timur ke barat, selatan.
0: Berarti
1: ke
0: boleh request lagunya Wali ya.
1: Tak juga aku.
2: Tapi yang di play bukan yang itu pasti.
1: Nenekku pahlawan. Kesukaan gitu.
0: Silakan ya, kirimkan request kamu lewat WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Ada Mak, ada Putri di Makassar, Ji.
0: Selamat pagi.
1: Request lagunya Marion Jola Rayu.
0: Hah?
1: Ini lagu yang kalau udah diputar rasanya susah buat gak ikut nyanyi, katanya gitu.
0: Yang mana sih dulu?
1: Oh itu ada.
0: Kamu Marion baca yang Jola. Mana sih?
1: Itu
0: oh Putri, oke. Okay.
1: Marion Jola Rayu. Iya.
0: Yang sama Rayu bukan sih, bukan ya?
1: Bukan.
0: Kayaknya bukan deh, bukan. Rayu kayaknya bukan sama Rayu deh.
1: Ada lagi Clara. Kak, puterin Beta Janji dari Mita Talahatu. Beta Janji, Beta Jaga itu ya.
0: Iya. Lagu-lagu dari Ambon itu punya warna sendiri katanya. Apalagi buat nemenin pagi. Salam untuk semua keluarga di Ambon.
1: Salam. Apaan tuh kalau biasa di Ambon sebutnya gimana sih?
0: Horas.
1: Enggak, itu dari Medan.
0: Ambon tuh berarti pisang.
1: Ambon.
0: Pisang Ambon.
1: Ada juga kampung.
0: Ambon.
1: Ada iya, tuh jalannya dekat.
2: Ada yang manggil Amboy.
1: Aduh,
0: Amboy itu. Atau enggak?
1: Ada Bika.
0: Ambon, Bika Ambon.
2: Bika Ambon ada di Ambon enggak?
1: Bika Ambon gak ada.
0: Ada, tapi bukan oleh-oleh asli sana.
1: Jadi Bika Ambon itu ada di Ambon kalau ada orang Medan datang ke Ambon. Jadi ada Bika Ambon.
0: Siap Clara, tungguin lagu Mita Talahatunya dengan Beta Janji. Satu lagi deh. Selamat pagi Yohanis. Oh, Yohanis, kamu pasti seseorang yang senyumnya manis. Request lagu ya Glenn Kasih Putih.
1: Oh iyalah. Kasih Putih.

0: di hatimu.
1: Nah itu.
2: Terakhirnya.
0: Nanti terakhirnya. Ini baru interlude.
3: Malu bukan kalau bukan penyanyi begini.
2: Iya.
1: Penyanyi. Emang ibu penyanyi?
4: Penyanyi, penyanyi kolosal.
2: Penyanyi kolosal.
1: Dendami pele.
2: Terbang-terbang tuh.
1: Lagu ini selalu bikin keinget masa-masa cinta yang pernah diperjuangin. Salam buat semua yang lagi ngedengerin Iswara. Siap?
2: Kasih
1: langsung aja.
2: Nih.
1: Gas.

0: Sobat FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Emang gila sih lagu-lagu timuran tuh.
1: Cakep
0: skillnya Edian.
1: Parah. Ini yang nyanyi kok cowok sih? Bukan
0: ini udah recycle. Ini recycle.
2: Enggak, cowok.
0: Tadinya anak kecil kalau enggak salah ya, malah ya. Sion Gedeon ya kalau enggak salah ya.
3: Bukan.
0: Sion ya? Sion.
1: Kayak disayup, kayak disayup-sayup. Gue kayak Monita yang lagu Bonita.
0: Atau pernah
2: Nihon Marel.
0: Nihon Marel.
1: Nihon
0: Marel itu pertamanya di recycle sama
2: Bang Jun.
1: Kayak nama merek sepeda Nihon.
2: Wimcycle.
1: Bukan.
0: Ni Dahon. Ada Dahon.
1: Dahon.
0: Iya.
2: Dahon kering ya.
0: Tapi emang kalau skillnya belum kayak Judika, nggak bisa sembarangan recycle lagu begini sih.
1: Parah. Bagus.
0: Revolt.
1: Yang suara-suara tinggi kayak aku, kayak Judika baru bisa.
0: Iya, kamu suaranya tinggi sih, Nul.
1: Tapi
2: ketinggian.
0: Tingginya tuh melewati nada seharusnya gitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Ya kan berarti
3: istilahnya apa kalau kayak gitu, Pak?
0: Pales.
3: Iya, pales.
2: Bukan false ya, tapi pales ya.
0: Pales. Bisa pakai P, bisa pakai M. Males.
1: Asal tahu Rizky, Bang Iwan noh, terkenal pales.
0: Iwan siapa?
1: Iwan Pales.
0: Iwan Pales.
1: Itu. Ada banyak ini yang request kalau lagu timur begini ya kan, pada pengen joget semuanya.
0: Belum keluar lagunya siapa?
1: Belum keluar lagunya sih.
0: Yang bisa kita putar buat closing?
2: Buat closing.
1: Tabula Bale.
0: Tabula Bale udah.
2: Belum.
0: Tabula Bale belum.
1: Jangan ditambah-tambah.
0: Veronica udah.
1: Veronica udah.
0: Nene Taramut belum.
2: Taramut belum.
1: Marion Jola. Ini ada hadirin Marion Jola.
0: Udah.
1: Marion Jola udah.
2: Laude tadi juga udah.
1: Laude udah.
0: Tapi kita bacain dulu tadi dari hadirin WhatsApp-nya. Selamat pagi hadirin.
1: Udah di GBK aja hadirin.
0: Keren.
1: Digebuk ya dia di GBK.
0: GBK.
2: Dia lagi buka nyari di ini tempe mendoan.
0: Hah?
2: Lagi nyari tempe mendoan.
0: Enak gitu.
1: Coba dia olahraga. Jangan ngiri... samain sama elu kalau misalnya ke GBK lu cari jajanan-jajanan di pinggir lu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Jadi kenapa kita bisa tahu kalau hadirin lagi di GBK karena dia ngirim foto.
1: Lagi ya. Lari.
0: Fotonya foto stadion GBK. Iya.
2: Suruh ngukur.
0: Hadiahnya mah enggak ada.
1: Ada. Tapi kalau enggak salah ini kayak yang dipuji-puji film deh, cuman background, bukan GBK beneran itu.
0: Oh, AI.
1: Cuman si ini aja latar belakang.
0: Selamat pagi Pak Kinos, Bu Gina, Bang Indra dan Bang Bulut.
1: Halo.
0: Selamat pagi Husein dari Jagakarsa, request lagunya dong Andre Hanusa yang karena ku tahu engkau.
1: Karena ku tahu engkau begitu.
0: Beliau timur ya?
1: Iyalah. Bang Andrean Usama dari timur.
0: Salam untuk seluruh pendengar Iswara dimanapun kalian berada.
1: Terima kasih Husein.
0: Lanjut.
1: Ada siapa nih? Request and match yang cinta luar biasa. Pagi Kinos Gina, siapa ini?
0: Ini
1: ada nama klik Dix
0: 89.
1: Itu
0: yang
1: dia.
0: Cinta luar biasanya gimana ya?
1: Cinta ini
0: cinta yang sangat luar biasa.
1: Benar.
0: Putri ini yang NMS itu aja deh ya apa?
1: Surat cinta untuk Star lah.
0: Bukan.
1: Mana?
0: Yang masih. Yang...
1: Salah itu mah Virgon ya, bukan deh. NMS-nya yang ini ya, yang senyumlah.
0: Nah, yang senyumlah.
1: Syukuri hidupmu.
2: Orang request aja minta itu lu.
1: Tapi yang itu enak bener bang, sumpah.
0: Coba ntar kita dengerin dulu. Kita dengerin cinta luar biasa yang gimana ya.
1: Cinta luar biasa bagus sih menurut aku.
0: Bagus, NMS semuanya bagus. Lanjut, ada siapa lagi?
1: Sebenarnya ada lagu ini tahu yang idol yang udah

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Enak banget, adem banget pagi-pagi dengerin lagunya NMES.
1: Itu dia.
0: Adem. Yang
1: apa
0: banget
1: tadi? Cinta luar biasa.
0: Cinta
1: ya
0: NMES
1: ya.
0: NMES lagunya enak-enak ya.
1: Betul.
0: Beliau lagi di mana ya sekarang ya? Off airnya masih kenceng kali ya?
1: Kalau nggak salah beliau lagi tidur ya, masih tidur mas.
0: Kalau sekarang iya masih pagi tidur. Nah, kita yang pagi-pagi udah cuap-cuap ya.
1: Jibaku.
0: Demi kamu sahabat suara.
1: Tata, ini banyak kita bacain ya. Mungkin udah terputar penyanyinya, tapi nggak apa-apa. Kita bacain, siapa tahu nanti di tanggal, ini tanggal 16 ya?
0: Tanggal
1: 16 September 2027, ntar kita puterin lagi, oke?
0: Okay? Mudah-mudahan ya.
1: Karena by the way, hari timurnya kan jauh. Ntar.
0: Masih ada lagi setahun lagi. By the way, sebelum kita bacain lagi WhatsApp, requestan ada masuk, sedikit info juga kan, berhubungan dengan timuran juga.
1: Apaan tuh?
0: Ini kalau di daerah timur ya, di daerah Raja Ampat.
1: Betul.
0: Prilly Latukonsina ini mengecam tindakan turis asing yang menembak penyu saat berada di perairan Raja Ampat.
1: Ini harusnya bukan Prilly doang,
0: semuanya
1: orang
0: harusnya protes nih.
1: Si bisa lu di negara orang lu nembak main nembak penyu begitu.
0: Tapi kok dia bisa bawa senjata itu ya?
1: Iya.
2: Lagi berburu di laut gitu, Bang.
0: Iya,
2: lagi.
0: Kok bisa masuk ke perairannya kita seenaknya?
2: Iya, kan kalau dia kan kalau nembak ikan, kalau nembak apa tuh masih diperbolehkan, Bang.
0: Kalau penyu
2: asal jangan
0: boleh
2: bersekarang. Kalau penyu kan udah binatang ya,
1: bukannya dilindungi. Bahkan dulu gue sempet ke penangkaran yang di ujung
0: penangkaran.
1: Penangkaran. Iya di ujung genteng.
0: Ah, kasihan kena leher.
1: Ya Allah, jahat banget sih. Sumpah enggak punya peri kepenyuan lu mah. Nah,
2: berdasarkan informasi katanya sih buat dimasak, Bang.
1: Allahu Akbar.
0: Orang mana, cuy?
2: Cina.
0: Orang Cina. Taunya dari mana orang Cina?
1: Dari mana? Ya Allah.
0: Terus dihukum enggak? Ditangkap enggak?
2: Ditangkap tuh.
1: Tuh kan?
2: Buat masak.
1: Dimasak loh.
2: Ini dia orangnya.
0: Oh gila.
1: Isi paling-paling luar biasa lu mah, emang bener-bener lu.
0: Tapi ini dia bukan di perairan Indonesia.
2: Dia Raja Ampat.
1: Lah di Raja Ampat, Mas.
2: Raja Ampat.
0: Lah kok dia bisa berenang di situ?
2: Iya.
1: Kan mungkin dia liburan.
2: Wisatawan liburan.
0: Nah, oke, okay. Misalnya liburan wisatawan. Kok dia punya senjata itu?
2: Iya, itu dia bisa.
1: Ya, mungkin dia biasa dirakit
2: atau
1: kali,
2: atau ada sewanya di sana gitu. Karena kan biasanya buat nembak ikan gitu-gitu.
1: Kalau ikan
2: layan.
1: Masih enggak apa-apa
2: ikan
1: buat.
2: Ikan masih banyak.
1: Iya buat ya.
2: Iya.
1: Kalau penyu jangan. Bisa itu apa namanya itu?
2: Dilindungi loh.
1: Alat tombaknya dia, kita tombak dia balik
2: bisa. Bisa.
0: Kalau ada mau nul aku nul.
1: Persis kayak dia nombak di kepala penyunya gitu.
2: Iya.
1: Si bisa banget, astagfirullahaladzim.
0: Menurut pendataan, pengecekan lisensi, briefing aturan hingga pengawasan terhadap wisatawan perlu diperkuat agar ekosistem tetap terlindungi dan setiap pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban. Tangkap
1: harus rumah. Harusnya tuh ya kata gue ya. Lah ini emang soalnya dia diving sih ya. Nah, emang enggak ada ininya, enggak ada guide-nya kalau diving. Begitu.
2: Nah itu dia.
1: Emang free dive
2: mungkin
1: dia
2: salah
1: gitu.
2: Salah satu yang udah pro juga coba jadi nggak digas.
0: Coba di inilah, coba di proses.
1: Emang kalau udah
0: ditindak lanjutilah mudah-mudahan ya.
1: Iya sih.
0: Yuk kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk. Yuk ke 0816-114-1014. Jangan emosi, tenang dulu.
1: Iya,
0: mudah-mudahan yang pihak berwajib menindak lanjuti secara cepat.
1: Lait.
0: Amin ya.
1: Iya, iya mudah-mudahan begitu ditombak balik ya. Ada Omai di Pulau Gadung request lagu Andre Hehanusa yang Bidadari.
0: Bidadari.
1: Bidadari. Tadi Andre Hehanusanya udah diputerin ya?
0: Belum.
1: Oh, belum ya? Oh, tadi ada yang request juga karena aku tahu engkau begitu.
0: Iya, betul. Selamat pagi Febri di Jogja, request lagu Ikro dari Ram Laude. Tadi Ram Laudenya udah diputerin yang
1: kayaknya
0: bukan Ikro tadi.
1: Yang
3: dunia yang nanti.
1: Dunia yang nanti.
0: Oh lagu barunya Raim Laude. Selamat hari lahir Papua Nugini. Emang iya?
1: Iya kan ya El si Rizky mah dia pelupa banget.
0: Sorry hari ini hari lahir Papua Nugini ya.
1: Si Rizky.
0: Ya ngantuk ini abis nonton bola ini.
1: Yang jedakat tidur gue. Lu yang emang iya.
0: Lupa.
2: Berarti kalian sehati bu.
1: Sorry, betul. Memang
0: sehati. Sama-sama
1: ya. Ngantuk.
0: Itu. Lanjut sama-sama. Satu lagi.
1: Kosong. Ada lagi. Naufal Judika yang tersakiti.
0: Iya, udah diputerin tadi.
1: Judika sejatinya orang Sumatera Utara.
0: Medan dia tapi tadi
1: lagunya tadi lagu timur tuh yang nyanyiin.
0: Iya, kan? Betul. Selamat pagi Kak Kinos, Kak Gina.
1: Halo.
0: Anton di Tulang Bawang,
1: Lampung.
0: Ingin request lagunya Andre Hehanusa Kuta Bali. Selalu bersyukur untuk hari ini. Wah, banyak yang request lagunya Andre Hehanusa nih.
1: Kuta Bali.
3: Yang mana?
0: Ada yang pertama aja tadi.
1: Karena aku tahu engkau
0: yang
1: begitu
0: duluan.
1: Cakep sih.
0: Yang duluan Nomindra. Tadi pertama siapa?
3: Yang duluan
0: siapa? Request lagu apa?
2: KKB.
0: Karena ku tahu engkau begitu.
1: Itu aja mana tuh?
0: Asik, gitar dulu. Asik deh.
1: Terdung-dung-dung. Ih, cakep banget. Dung-dung-dung. Ini dia sebuah lagu dari Andre Hehanusa.
0: Karena aku tahu engkau begitu. Jangan kemana-mana, iya. Tetap bersama Kinoskina. Hanya di Suara Seru.
1: Masuk Bang Andre.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino membuat sejumlah sungai utama di Kalimantan mengalami penyusutan debit air secara drastis pada Agustus sampai September 2026. Kondisi ini terjadi di tiga sungai besar, yakni Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, Sungai Barito di Kalimantan Tengah, dan Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Penurunan debit ini menjadi bukti nyata dampak kemarau ekstrim dan rendahnya curah hujan.
0: Suara Fakta.
2: Konser Kotak di Kota Tua Jakarta mendadak bubar setelah penonton mencium bau menyengat dan meninggalkan area konser. Sempat muncul dugaan bau tersebut berasal dari gas. Namun hasil pemeriksaan polisi menyebut bau itu bukan berasal dari gas, melainkan seperti bau makanan yang menyengat. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Iya benar banget.
0: Coba ini... yang hari ini mungkin lagi kesel-kesel,
1: iya,
0: kena macet, coba untuk tarik nafas dan mindfulness.
1: Mindfulness. Iya kan.
0: Artinya apa sih mindfulness tuh?
1: Jadi kalau lo main, totalitas.
0: Jangan lagi.
1: Karena mindful. Jadi
0: mainnya full gitu. Iya, jangan setengah-setengah, 90 menit, 90 menit gitu ya.
1: Jadi mindfulness itu
0: salah enggak gitu, mindfulness.
1: Mindfulness itu suatu kondisi mental yang dicapai dengan memusatkan kesadaran pada saat ini sembari mengakui dan menerima perasaan, pikiran serta sensasi tubuh secara tenang.
0: Oh.
1: Hal ini tuh kayak bisa untuk teknik terapi.
0: Jadi
1: kayak kalau ada apa-apa tuh kayak enggak menghakimi, enggak main hakim sendiri. Oh. Jadi kalau bisa tuh kita tuh kayak meredam emosi. Oh. Dilihat dulu nih ada sisi baiknya apa enggak gitu. Jangan ujuk-ujuk langsung negative thinking. Kayaknya sih begitu ya. Gitu.
0: Oh iya. Tapi enggak gampang tuh Nul. Tapi enggak gampang tuh bisa begitu tuh.
1: Lah apalagi gina.
0: Apalagi ya, indis ekonomi. Apalagi kalau lihat waktunya misalnya lagi kena macet segala macam.
1: Iya.
0: Atau mungkin habis kena marah sama bos, disuruh mindfulness. Beh.
1: Si bisa no mindfulness.
0: Bentar dulu. Ya kan?
1: Kayak hutan dibakar. Mindfulness.
0: Hey.
1: Sorry.
0: Jaga lisan Anda.
1: Sorry Rizky.
0: Emang ada yang bakar-bakar hutan?
1: Gak ada. Aku coba lihat videonya yang abis kebakar nanam sawit.
0: Nah kalau nanam sawit ada.
1: Ada.
0: Kalau nanam sawit ada.
1: Ada itu. Si bisa abis kebakaran dia nanam sawit. Bukan dia tumbuhin lagi tuh pohon-pohon dari hutan.
0: By the way kalau ngomongin mindfulness abah
1: iya.
0: Suara. Tahu dong kasusnya yang lagi rame banget, kasusnya Maudy Ayunda. Nggak kasus sebenarnya ya, ini cuma lagi digoreng aja sama netizen.
1: Iya, tapi kita tuh nggak boleh tahu maksudnya kayak
0: menjudge
1: orang.
0: Iya.
1: Karena aku juga pernah di posisi kayak begini. Dan gimana? Itu tuh di posisi di...
0: Kamu sukanya
1: di...
0: posisi gimana? Kalau aku posisinya di atas, aku suka.
1: Helikopter.
2: Maksudnya
1: helikopter. Iya maksudnya
0: di atas tuh helikopter ya, naik helikopter.
1: Itu dia.
0: Itu posisinya naik helikopter. Ibu udah pernah soalnya ya.
1: Pancing bail.
0: Jadi Maudy Ayunda memberikan klarifikasi dan menjawab kritikan netizen kepadanya atas ya postingan video deh ya, opininya soal tetap mindfulness di tengah berbagai berita buruk soal Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Terus ada komentar di videonya, mindfulness ini apa? Mindfulness in the age of bad news yang bertubi-tubi. Ini Maudy menyadari bahwa bisa menghindari berita buruk adalah privilege setelah videonya menuai banyak kritikan. Nah, itu dia yang dikritik tuh itu. Jadi dia berusaha untuk mindfulness dengan cara menghindari berita buruk yang sekarang tuh banyak nih beredar.
1: Atau
0: gitu.
1: Mungkin ya aku enggak mau sotoy sih ya. Jangan goreng gue juga lu ya, gue goreng balik lu ntar lu ya kan. Jadi, siapa tahu dia tuh maksudnya kayak gue nggak mau main hakim sendiri, atau misalnya dari berita-berita yang terjadi mungkin gue nggak punya ranah ke arah sana gitu.
0: Jadi daripada
1: gue ngomongin
0: sotoy,
1: simpang siur sotoy kayak kita gini nih, ikan
0: mendingan ya
1: menghujat atau segala macem, ya mendingan ya udah gitu, apa yang bisa gue lakuin untuk diri gue sendiri, untuk inner circle gue kali udah begitu aja. Maksudnya
0: ini klarifikasinya Maudy itu bilang klarifikasi nih sebenarnya bikin video itu hanya berbagi pandangan reflektifnya aja atas perjuangan yang dialami sendiri gitu.
1: Nah,
0: ya itu tetap
1: itu.
0: Berusaha peduli sambil tetap menjaga kewarasan pribadinya.
1: Ya itu waras in this economy.
0: Betul.
1: Itu sulit. Makanya kita ini sebenarnya kita agak berat ini untuk membahas tentang topik ini gitu ya. Karena kita akan membahas tentang mindfulness versi kamu nih sahabat suara ya.
0: Yes.
1: Soal keadaan Indonesia. Jujur kalau Gina belum ada, belum ada ya kan.
0: Emang gak bakal ada dulu kalau kamu mah gak paham sih.
1: Ya, tadi sebelum ini kan waktu request lagu timur, kita kan WhatsAppnya rame ya. Aku rasain kayak kosong deh.
0: Kenapa?
1: Gak ada nanti, karena merasa gak ada yang perlu dimindfulkan dari Indonesia sekarang. Cuman ya kita coba aja.
0: Kita coba.
1: Siapa kalo tahu ya. Masih ada gitu. Ya siapa tahu jadi kita-kita ini yang lebih banyak negatif thinkingnya. Oh iya, menemukan ada sisi positifnya gitu.
0: Siapa
1: ya
0: tahu
1: kan?
0: Coba deh Kalau gue sih belum nemu. Jadi kalau mindfulness versi kamu gimana nih sahabat suara soal keadaan Indonesia saat ini? Misalnya contoh-contoh ya.
1: Ya tadi alhamdulillah. Kita belum nemu.
0: Ya, contoh.
1: Coba apa?
0: Contoh misalnya ya alhamdulillah masih bisa makan sehari 3 kali. Alhamdulillah di Indonesia masih bebas misalnya.
1: Bebas nyebrang sembarangan ya?
0: Nyebrang bebas sembarangan nggak boleh dong.
1: Nggak boleh contoh. Ya?
0: Apa ya mindfulness di Indonesia ya? Kita ganti topik deh gimana?
2: Boleh. Wow.
1: Kita lihat dulu apakah ada sahabat suara yang masih punya sisi mindful atas kondisi Indonesia saat ini.
0: Coba gitu.
1: Ya.
0: Ceritakan dan share di 0816-114-1014. Kalau enggak ada, pokoknya ikutan aja dulu topik. Misalnya enggak ada, enggak ada Bang.
1: Enggak ada gitu. Enggak
0: ada Kak, enggak ada Nos, enggak ada Gin. Ya udah, pokoknya ikutan dulu WhatsApp 0816-114-1014.

0: Nona dengan Hong.
1: Ternyata Rizky alhamdulillahirabbil alamin.
0: Apa tuh?
1: Ada. Setelah aku pesimis,
0: yang perlu di mindfulness kan dari Indonesia apa?
1: Ada loh.
0: Tadi banyak WhatsApp, dari TikTok tapi ya Nul ya.
1: Di TikTok juga banyak.
0: Adalah?
1: Alhamdulillah kalau di TikTok tuh kayak warga-warga dari Riau, dari Kalimantan, itu sama tuh kayak alhamdulillah masih bisa napas. Walaupun
0: masih banyak lagi asap
1: gitu. Yeah. Semangat ya, mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat di sana.
0: Iya, terus ada yang bilang juga alhamdulillah mindfulness-nya adalah tentang Indonesia ya. Alhamdulillah di Indonesia masih bisa beribadah dengan tenang dan nyaman.
1: Alhamdulillah, betul, itu dia, betul.
0: Bayangkan misalnya di negara orang, let's say di
1: Gaza,
0: Palestina, yeah, di Gaza gitu kan. Jangankan mau hidup ya, mau ibadah aja susah.
1: Susah ya, benar.
0: Ketakutan. Ya, takutan mau sholat, mau ibadah aja susah.
1: Yeah. Nah, itu. Terus habis itu yang mindful, alhamdulillah in this economy dengan kondisi yang kayak gini, membuat warga-warga, aku udah ketemu sekarang, membuat warga-warga 62 kreatif. Lucu-lucu kalau bikin komentar.
0: Iya betul.
1: Iya kan? Itu dia.
0: Alhamdulillah saat ini di Indonesia belum ada yang namanya jam malam. Di negara-negara tertentu ada jam malam, Pak. Jam 8 tuh harus sudah masuk rumah.
2: Iya, tapi waktu itu kita pernah sempat ada juga jam malam waktu zaman COVID.
0: Era.
1: Iya.
0: New era lagi apa? New apa?
1: New era, new normal.
0: New normal.
1: New era lo merek. Topi.
0: New balance.
1: Oh iya. Ada dari
0: sendal new era mah.
2: Ya.
0: Ini mas sendal.
1: Ada tadi dari Uni di Brunei. Katanya asapnya udah mulai berkurang tuh kan.
0: Alhamdulillah.
1: Itu kan malu-maluin sampai nyebrang ke negara orang gitu loh.
0: Alhamdulillah.
1: Muti, Deng. Muti. IDBN.
0: Iya, tanya dong kenapa bisa berkurang?
1: Kenapa?
0: Lah kan udah dibantu sama negara Jepang.
1: Lah iya juga.
0: Ngirim pesawat gede banget bisa bawa air berton-ton langsung secara langsung gitu ya. Dan yang kerennya adalah begitu mereka mau pas datang ke Indonesia mau melakukan bantuin Indonesia gitu ya, dikasih penghormatan. Bukannya bukannya disiapin. Berarti gitu butuh apa dikasih prosesi upacara
1: ya, prosesi
0: penghormatan
1: dulu, Rizky.
0: Kagak usah,
1: nggak boleh negatif thinking,
0: kagak usah ngapain.
2: Berarti itu di pesawat berapa banyak toren Pak di atas?
0: Kagak Pak, ambil airnya dari kita.
2: Oh, kirain ada toren.
0: Cuma sih pesawatnya itu
1: daya tampung gede
0: air
1: gitu.
0: Itu gede.
1: Oh,
0: okay.
1: Ada ini dari WhatsApp, siapa ini? Ini dari
0: mana? Siapa nih? Ih,
1: lu ganti.
2: Sabila. Yang main mah request.
1: Yang ini. Enggak.
0: Iya, itu mah request dong.
1: Itu ada. Satu-satunya.
0: Halo Kak Gina, Kak Ginos, ini Danan.
1: Danan. Oh iya, ada tulisannya pada kok aku enggak kebaca.
0: Iya,
1: ya?
0: Satu-satunya yang bisa disyukuri dari Indonesia adalah asbunnya orang Indo yang masih gak bisa digantiin.
1: Itu lucu
0: masih,
1: kan?
0: Masih bebas untuk ya, ini kan? Ya masih bisa bebas berkritik.
1: Iya, gitu, in this era biar anteng gak keliling sambil garuk-garuk kepala aja udah syukur. Iya benar, kok gak keliling sih?
0: Maksud?
1: Iya, in this era biar anteng gak keliling sambil garuk-garuk kepala aja udah syukur. Maksudnya tetap waras gitu iya, kayaknya iya. Ya
0: negara lain ada tuh yang gak bisa kritik pemerintahnya.
1: Ada
0: let's say kayak misalnya Korea
1: korut
0: kan,
1: iya.
0: Bahaya lu ngomong macam-macam kelar hilang.
1: Tapi
0: lu
1: sejahtera gak sih masyarakatnya di sana?
2: Kayaknya alhamdulillah sejahtera kayak.
1: Alhamdulillah kayaknya sih.
0: Kayaknya ya merata gitu.
1: Merata. Ada Sabila di Medan.
0: Hai Sabila di Medan. Horas bah.
1: Gak bisa mindful.
0: Karena
1: soalnya mind kita full pool. Mikirin negara dan kelakuan pejabat yang asbun. Teruslah bersuara sampai pemerintah kerjanya bener.
0: Lah kenapa kita mesti pusing mikirin negara? Sabila kan udah ada Pak Prabowo, tenang aja. Udah ada Mas Gibran, tenang aja. Kenapa kita mesti repot? Pokoknya tahu
1: beres
0: lu, tahu Yunyi, tahu Garut, tahu Isi,
2: tahu Sumedang.
1: Iya
2: satu lagi.
1: Itu dia. Pak Prabowo sama Pak Gibran kerjanya sejauh ini
0: oke.
1: Okay, oh, ada lagi nih. Oh bukan, ini request. Yang atas itu, yang atasnya.
0: Oke, okay, satu lagi atasnya.
1: Bersyukur masih kuat dengan kondisi Indonesia yang krisis.
0: Alhamdulillah, nah, masih sehat dia. Kita semua masih waras ya.
1: Masih waras.
0: Ada yang kirim voice note nih, gas. Coba dengerin.
1: Coba.
3: Kak, siapa nih? Kalau menurut gue kak ya, zaman sekarang tuh udah jarang orang yang mindfulness kak. Soalnya mindfulness tuh terhalang oleh
2: sambil makan.
3: Ini
0: makan pisang goreng lu ya pagi-pagi ya.
3: Platform yang namanya Android ini nih yang merupakan sarana hiburan paling besar di dunia saat ini. Jadi
0: Android HP maksud lu?
3: Hiburan yang ada di Android jadi membuat orang kebanyakan mau mindfulness itu agak susah gitu loh. Soalnya ujung-ujungnya setiap orang yang pengen mindfulness itu dinegativisasi sama orang lain gitu biasanya. Kalau kita mau mindfulness sebagai bangsa ya, kita nggak bisa berangkat sendiri-sendiri kok kak. Kalau sendiri-sendiri ujung-ujungnya kebantu sama kebebasan orang lain yang ingin. Seperti kita tahu sekarang orang-orang zaman-zaman kebanyakan saling menjatuhkan, saling validasi masing-masing. Jadi menurut gua kalau kita mau mindfulness, kita harus mindfulness untuk seluruh bangsa Indonesia gitu loh.
0: Coba ditelan dulu pisang gorengnya.
3: Dari Ian di Lampung, Mbak.
1: Ian.
0: Oh, Ian di Lampung.
1: Ian di Lampung. Lu udah panjang, lu baru kasih voice note berikutnya. Dari Ian di Lampung. Tapi menurut aku, kamu bilang apa tadi barusan?
0: Enggak, ya, tadi dia bilang semuanya sekarang dari Android. Enggak semua pakai Android juga, Ian. Nah,
1: maksudnya mungkin dari handphone aplikasi maksudnya. Gitu ya,
0: iya,
1: kan?
0: Semua dia bilang, tadi apa-apa yang ada di handphone dinegativisasi.
1: Iya.
0: Nah, itu yang dimaksud sama si Maudy Ayunda. Gimana lu ngeresponnya?
1: Lah itu dia makanya. Jadi ibaratnya mungkin kayak kalau kita mau positive thinking, tapi orang-orang ngeracunin kita dengan sesuatu yang negatif, kebawa jadi kita negatif.
0: Betul.
1: Jadi kalau lu mau positive thinking, kudu semua rata positive thinking. Betul. Biar kitanya juga kebawa gitu.
0: Jadi kalau kamu mau mindfulness, ya kamu sendiri nentuin gimana caranya. Mungkin caranya dari si Maudy Ayunda adalah ya kita pilih-pilih nih narasumber-narasumber dari berita-berita yang dia terima itu pilihan yang berkualitas dan dia terpercaya.
1: Lah itu jadi enggak gitu, semua ditelan bulet-bulet begitu.
0: Jangan langsung dan judge.
1: Iya, Ian. Bagus pendapat tuh bagus walaupun belepotan, Ian. Aman.
0: Telan dulu pisang gorengnya, Ian. Bagi-bagi enggak apa bisa kirim kali ya.

0: rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Kiswara.
2: Hai Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah. Ada yang baru tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang merasa tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi gak perlu nunggu punya uang banyak dulu untuk memulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sampai lunas meskipun harga emas mengalami kenaikan.
0: Nah, jadi gak perlu nunggu nanti ya sahabat suara ya untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk, temuin arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring
3: Pegadaian. Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Kita masih nungguin cerita kamu, sahabat Suara, perihal mindfulness. Mindfulness terhadap Indonesia, negara kita saat ini. Ada gak satu hal atau hal yang masih tersisa buat kamu bisa dijadiin mindfulness tentang Indonesia nih?
1: Ada Kome nih.
0: Selamat pagi Kome.
1: Mindfulness buat sekarang apa ya? Ya palingan bisa OTW, balik gawe tiap hari, kasih ortu, gajian tiap bulan, dinner bareng, kanade, kalau abis ngampus, pacare kali.
0: Bentar dulu,
1: namanya istilahnya istilah anime-anime.
0: Tapi Kome bukan istilah, itu nama.
1: Oh, nama orang.
0: Iya, nama kayaknya deh.
1: Itu juga.
0: Tapi tentang bangsa Indonesia ya, tentang negara Indonesia, Kome.
1: Ya, kan dia hidup di Indonesia, maybe, begitu. At least gue masih bisa kerja tiap hari di Indonesia. Masih punya duit gitu.
0: Nggak, maksudnya kalau di Indonesia alhamdulillah misalnya sebagai orang tua masih bisa kerja, masih bisa punya penghasilan.
1: Ada tuh tadi di TikTok sampai umur 50 masih bisa kerja.
0: Gitu, yang lebih ke Indonesianya gitu.
1: Oke, Kome, kalau gitu kita enggak lanjutin ya, Kome.
0: Iya, terima kasih, Kome.
1: Kita ganti lagi nih, siapa ini namanya?
0: Ini siapa nih?
2: Ini adalah
1: Inot.
0: Doni nama aslinya berarti ya, Inot dibalik jadi Doni. Aku kira sih lebih banyak terbuka kesadaran dan terpilah mana yang terlihat benar dan mana yang terlihat buruk, tinggal kitanya aja mau ikut yang mana. Oke, itu benar, tapi yang mana nih?
1: Selalu ikuti jalannya dan minta petunjuknya, karena masa gini gak ada yang lebih bisa dipercaya selainnya benar
0: ya,
1: lagi.
0: Tapi mindfulness negeri ini gak ada.
1: Mindfulness-nya
0: dia gak ceritain.
1: Ya itu sebenarnya gitu. Ya udah kalau kayaknya
0: itu lebih kesaran.
1: Oh iya sih,
0: itu lebih kesaran.
1: Atau dia juga melakukan itu. Ya kalau gue rasa ini kayaknya benar ya, gue ikutin. Kalau gue rasa salah, bodo amat gitu kali. Jadi perspektif diri dia sendiri begitu.
0: Dia lu sih bikin topik begini amat lu.
1: Namanya juga Rizky, biar kita tuh ada bobotnya. Lenger. Ada lagi nih.
0: Kalau menurut gue kita masih bisa bersyukur tinggal di Indonesia. Nah, ini nih, karena masih bisa sholat dengan bebas. Nah,
1: bener.
0: Gitu. Masjid ada di mana-mana.
1: Bener.
0: Bisa kumpul dengan keluarga, listrik ada, internet ada. Nah, gitu. Harapan semua orang khususnya di negara perang yang mereka bahkan mau makan aja susah.
1: Iya.
0: Ini bener nih, masuk nih.
1: Siapa Mawar.
0: Nih? Mawar.
1: Mawar ini melatih
0: masuk
1: semuanya.
0: Nih. Konteksnya indah. Masuk nih.
1: Listrik ada.
0: Ada, ya, ada.
1: Sering mati tuh kemarin kalau enggak salah di Makassar tuh katanya mati lampu. Terus abis itu apa? Solar langka. Apa yang kayak
0: itu mindfulness atau
1: mindfulness orang nggak ada gimana, mati lampu
0: cuman
1: melulu.
0: Kan masih ada daerah-daerah
1: BBM.
0: Tertentu
1: iya
0: yang masih
1: sih.
0: Bisa menikmati listrik, masih daerah tertentu ada yang kesusahan, tapi ada yang lancar-lancar aja tuh. Gitu
1: iya.
0: Loh
1: kalau kata warga 62 yang penting mah insya Allah kita masuk surga jalur WNI itu.
0: Nih kalau mindfulness gue ya, alhamdulillah di Indonesia masih ada namanya makan gratis.
2: Ah,
0: itu makan gratis ya. Gue nggak bilang nutrisi dan gizi gratis ya.
2: Gitu.
0: Makanan gratis.
2: Iya. Mau bergizi mau enggak? Ya udahlah ya.
0: Iya.
1: Yang penting gratis.
0: Penting gitu. Gratis. Sama satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Keracunan gratis. Ada.
2: Hey,
0: ada.
2: Gitu dong.

0: keluaran mata air alami.
1: Tahun baru,
2: pasangan baru,
1: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
2: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.

0: Indonesia sahabat suara. Ini kita langsung bacain lagi WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk padahal tadi kita udah pesimis di awal ya.
1: Iya, kita kayak, merasa kayak wah gak ada yang ikutan lagi nih.
0: Iya,
1: gitu.
0: Apa yang bisa di-mindfulness kan dari negara kita saat ini?
1: Ternyata ada, terima kasih ya sahabat suara ya. Ternyata masih bisa memandang sisi positif dari
0: lah,
1: Indonesia.
0: Iya, MBG
1: ya.
0: Itu kan harus dipandang positif. Negara lain mana ada yang punya makanan gratis dulu? Nggak ada.
1: Mereka cari makan sendiri-sendiri ya.
0: Iya, kalau di sini mah makanan gratis.
1: Tapi ya mereka kan ada kasus keracunan gak sih?
0: Oke, kita lanjut yuk ke WhatsApp berikutnya.
1: Jangan mancing. Ada dari Rina nih.
0: Selamat pagi Rina.
1: Bersyukur alhamdulillah anakku yang ada PJB tetap.
0: PJB apa sih tuh?
1: Apa ya Rina?
0: Pendidikan
1: tetap
0: jarak.
1: Sehat di tengah gempuran asap. Ini kayaknya penyakit jantung bawaan ya Rina. Benar enggak? Cepat sehat bangsaku Indonesia, jangan demam panas mulu ya.
0: Amin.
1: Ah, Rina enggak menjawab amin. Harusnya PJB karena kayaknya Rina ini anaknya ada yang ya benar tuh penyakit jantung bawaan
0: oh,
1: Ibu.
0: Oh gitu. Oke.
1: Alhamdulillah ya tuh Rina kan tinggalnya di ini loh, di tengah kabut asap di Riau
0: iya.
1: Sana.
0: Terus selamat pagi Rani dari Jakarta. Mindfulness versi gue tuh enggak ikut panas sama semua berita, cukup tahu peduli tapi nggak semua harus gue debatkan.
1: Nah ini mungkin yang dimaksud sama kakak mau di Ayunda
0: nggak
1: sih?
0: Iya tapi nggak masuk topik nih Rani nih.
1: Si Rizky.
0: Lah iya apa ini mindfulness dari negara kita apa?
1: Ya itu maksudnya kan banyak berita-berita negatif tapi dia kayak nggak mau ikut terprovokasi jadi gue pilah-pilah gitu.
0: Itu mah bukan mindfulness yang kita maksud. Mindfulness itu tadi, alhamdulillah di Indonesia masih bisa ibadah lancar. Alhamdulillah di Indonesia masih ada makanan gratis gitu. Stop mindfulness. Rajin.

0: Ya udah ini aja nih Dimas aja.
1: Coba coba gimana
0: di Bekasi. Sekarang mindfulness gue adalah matiin HP sebentar. Karena tiap buka sosmed isinya
1: mindfulness bikin bangsa emosi Indonesia, naik. Mindfulness bangsa Indonesia.
0: Tapi dia, bisa. Dia mindful untuk diri dia sendiri. Jadi daripada itu bener Rani sama Dimas.
1: Wah.
0: Itu begitu dia berusaha.
1: Ini yang salah. Yang bikin topik ini.
0: Berarti artinya sebenarnya enggak ada yang mindful dari Indonesia.
1: Ada, tapi masih gue, bisa ibadah dengan tenang. Oh iya.
0: Maksud Rani sama Dimas, kayak di mata gue mindful Indonesianya nggak ada. Mendingan gue mindful buat diri gue sendiri, begitu kayaknya.
2: Yes. Ya terserah dah.
0: Gitu. Ya udah, abis ini kita nanti ada kocak ya sahabat suara ya.
1: Kocak koneksi cerita acak sesaat lagi. Cepat di suara seru.
3: Yang baru.

0: Warga Indonesia.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Sukamta menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat menjalankan tugas di Distrik Kuliama, Papua Pergunungan. Politisi praksi PKS tersebut mendesak aparat mengusut tuntas pelaku dan jaringan di balik penembakan. Dirinya menekankan, serangan KKB terhadap masyarakat sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah.
2: Warta Parlemen.
1: Anggota Badan Legislasi atau Balek DPR RI Mardani Alisera mengungkapkan rancangan undang-undang reforma agraria dapat memaksimalkan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat banyaknya kasus mafia tanah masih terjadi di Indonesia.
3: RUU ini harapannya sih 22 atau 23 September bersamaan dengan Hari Tanah atau Hari Tani kita, itu hadiah dari negara bagi petani. Bukan cuma petani ya, tadi saya angkat tentang orang miskin, difabel, masyarakat adat, nelayan miskin, petani miskin, perempuan, dan pesisir, warga pesisir yang memang selama ini ada di level terbawah penguasaan tanah.
1: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Boyman Harun mendorong adanya peningkatan koordinasi dan konektivitas yang kuat antara Badan SAR Nasional atau Basarnas serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG guna meminimalkan resiko bencana. Politisi praksi PAN itu meminta peringatan dini harus segera disampaikan pada masyarakat luas karena informasi krusial tentang keadaan alam wajib diteruskan secara langsung kepada semua pihak sebagai langkah persiapan sebelum terjadinya keadaan darurat.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Mirip pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Nyari yang seru di pagi hari.
5: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Iya, sekarang waktunya kita masuk ke Kocak.
0: Koneksi cerita acak.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Indra.
0: Duh, kok kita deg-degan lagi ya? Dibikin live padahal dulu biasa aja bikin live si kocaknya ya.
1: Sekarang jadi takut ya.
0: Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah.
1: Makanya lu jangan ke jurang-jurang, baik.
0: Enggak pernah.
2: Lu ingat kata pula lu? Ingat ya, jangan blunder.
1: Jangan blunder. Cukup negara ini yang blunder gitu aja.
3: Selamat pagi,
1: ya, Bapak Kino. Iya, bawa cerita apa nih?
0: Oke, jadi pagi ini kita akan berperan sebagai karyawan. Uduh. Kita berempat semuanya karyawan.
3: Betul. Oke. Okay. Jadi kita akan main kocak, yaitu sambung kata.
1: Oke.
3: Okay. Yang kita berperan sebagai karyawan yang rajin dan punya banyak alasan untuk tetap bertahan di kantor.
0: Oh, ini ada risetnya kalau misalnya.
3: Ada risetnya. Jadi kita berempat karyawan ya.
1: Iya, iya. Oke.
0: Berperan dulu, berperan sebagai karyawan yang rajin dan punya banyak alasan untuk tetap bertahan di kantor. Oke.
3: Betul.
0: Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Awalnya orang ini ditanya oleh rekan kantornya, "Kok lu betah banget sih? Udah 32 tahun tapi masih kerja di kantor ini." Padahal seperti yang kita tahu bahwa kantor ini tuh sebenarnya dibilang enak enggak, dibilang enggak enak. Ya kan. Apa sih alasannya? Sampai akhirnya dia pun bertanya kepada temannya dan ternyata alasannya itu adalah
0: karena kantor ini tuh penimbun emas.
2: Oh.
1: Wow, penimbun emas.
2: Oh, lo berarti suka jadi barista ya?
0: Maksudnya?
2: Enggak, maksudnya kayak
0: penimbun emas. Enggak, maksudnya penimbun emas di sini adalah emang karyawan di sini tuh
2: tabungan banyak ya kan?
0: Enggak, bukan. Paling banyak karyawan emas-emas.
2: Oh, penimbun emas.
1: Penimbun emas.
0: Jadi banyaknya karyawan laki-laki.
3: Oh, enggak ada ceweknya.
0: Ada cuma sedikit. Oh, ada tapi sedikit. Okay, okay, ya salah satunya ini sebelah okay, saya. Sebelah banyaknya emas-emas. Ya. Jadi ditimbun.
1: Emas-emas ditimbunnya di mana tuh? Tahu.
0: Ya kerja gitu. Lebih banyak karyawan prianya lah daripada karyawan wanitanya.
1: Iya.
0: Tapi selain itu alasan gua bertahan di sini tuh bukan cuman karena banyak karyawan laki-lakinya aja. Alasan kedua gua bertahan di sini adalah
1: karena aku adalah personil 5 minutes. Ada lagu bertahan.
0: Gimana lagunya tuh?
3: Coba.
1: Itu dia.
3: Coba.
1: Tadi barusan browsing, nggak tahu lagunya.
0: Emang jadi, kenapa kalau vokalisnya 5 minutes emang lebih betah gitu sebuah kantor apa gimana?
1: Enggak, karena ada lagunya judulnya bertahan.
0: Oh.
1: Itu dia.
2: Oh, jadi.
3: Gitu. 5 minutes bertahan yang mana ya?
0: Nggak tahu.
1: Ada tapi kalau di gubing-gubing mah ada gitu.
2: Aku bertahan itu bukan?
3: Itu Rio Febrian.
0: Iya.
1: Nah. Udah anggap aja ada ya. Ada. Udah gitu aja. Nah, karena selain saya seorang musisi, itu dia. Kebetulan saya juga bisa bertahan di kantor ini karena setiap bulan itu saya selalu dapat.
2: Setiap bulan itu saya selalu dapat sepatu lari.
0: Enak banget.
1: Enak banget
0: kalau gitu.
1: Lari dari apa itu?
2: Tapi sepatu lari yang udah dipakai sama pelari daerah. Gue bingung sendiri ya.
1: Gimana pelari daerah?
0: Emang kenapa sepatu lari yang dipakai sama atlet daerah kenapa?
2: Pelari bukan atlet daerah, pemain-pemain atlet-atlet yang pedalaman-pedalaman gitu, Pak. Soalnya kan lahannya berbatu apa segala macam.
0: Saya kenung.
1: Tipis banget udah enggak ada
2: itu kan soalnya.
0: Iya,
2: bolong.
0: Iya, betul.
2: Ya tapi alhamdulillah saya tetap bersyukur namanya pemberian kita harus terima.
1: Iya, benar.
2: Benar. Tapi selain itu yang bikin saya bertahan juga di sini tuh karena ini bos saya ini, bos saya ini tuh punya sifat yang sangat unik. Nah, sifat bos saya itu adalah keibu-ibuan. Oh, keibu-ibuan.
1: Lah, bosnya
0: laki. Oh, bosnya perempuan.
2: Perempuan.
1: Oh, perempuan.
2: Oh, bosnya perempuan.
1: Soalnya keibu-ibuan itu.
0: Keibu-ibuan.
1: Oh, keibu-ibuan.
3: Karena acap kali ketika saya curhat tentang masalah apapun, dia selalu mengayomi.
0: Memang ayo. Bagus. Seorang leader yang baik.
3: Leader yang bagus, baik.
0: Cakep. Tapi ternyata
1: kayak
0: dia
1: slogan polisi tuh, melayani, mengayomi dan
4: presisi.
0: Tapi itu bagus untuk seorang leader tuh.
1: Bagus.
3: Karena dia ternyata memimpin perusahaan ini tuh bagi dia itu gak gampang.
0: Oh iya dong.
3: Naik turun, campur aduk, iya, sampai terbawa perasaan oleh dia sendiri.
0: Iya benar.
3: Kadangkala ketika bos saya ini sedang PMS.
0: Oh iya, perempuan ya.
3: Dia pun selalu menggunakan kata-kata yang kasar.
0: Ah.
3: Dan kata-kata itu adalah,
0: aduh, kasarnya apa tuh?
4: Dasar kamu sempak basah.
0: Aduh,
3: tuh anjep
1: itu kasar. Sempak basah kalau dipakai masuk enak. Angin itu
4: masuk angin. Ikan. Semriwing, aromanya kan gak enak. Iya kan, kayak dikatain sempak basah tuh karena lu jangan ganggu karyawan di sini. Aroma lu di sini nggak enak banget.
0: Oh gitu.
4: Iya.
3: Mengomel tapi halus ya.
4: Iya. Iya. Jujur saya sakit hati dikatain
0: sepak basah.
4: Aduh. Karena sepak basah itu kan sejatinya adalah tempat untuk
1: buang hajat.
0: Iya loh.
4: Kok buang di sempak?
1: Cepirit. Iya itu. Saya biasa begitu sih.
0: Ini biasa begitu apa lagi sekarang nih?
1: Sekarang lagi begitu.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang arah Semanggi terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di flyover Jati Baru arah Cideng Tanah Abang terpantau padat, sedangkan arah sebaliknya ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di daerah Sudirman arah Bundaran HI dan arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Dan sekarang waktunya untuk main games yuk. Main gamesnya adalah tebak judul atau tebak artis.
1: Iya. Nanti kita akan putarkan seonggok lagu sepotong gitu ya.
0: Ya, potongan lagu.
1: Terus abis itu kita akan beradu Kinos Gina melawan Sahabat Suara gitu ya.
0: Ya.
1: Boleh menebak, kalau misalnya kamu bisa nebak judulnya doang dapat poin 1, ya. Nebak artisnya doang dapat poin 1. Kalau bisa dua-duanya kamu langsung dapat poin 2.
0: Betul banget.
1: Ini ada hadiahnya ya?
2: Ada.
0: Ada hadiahnya?
2: Ada uang elektronik
1: dari Kinos, 50 ribu rupiah. Caranya nanti
3: kalau bisa
0: Kinos lagi.
3: Dua. Maksudnya dua itu adalah judul lagu dan artisnya.
1: Iya, pokoknya kan nanti kita ngumpulin poin.
3: Kalau misalnya salah satu artisnya doang tapi nggak tahu judulnya, berarti
0: poinnya cuma satu.
2: Kita restu
0: six. Iya, caranya oke, udah aman.
1: Banyak banget, restu five aja.
0: Restu five aja, restu five.
1: Sampai 5 aja. Boleh.
0: Itunya oke ya, peraturannya aman, regulasinya juga aman. Tapi hadiahnya dari Kinos itu nggak aman tuh.
1: Caranya gampang sekali, Sahabat Suara.
0: Di briefing tuh.
1: Iya, caranya mudah sekali. Nanti kamu tinggal WhatsApp aja, formatnya itu hashtag main dong. Kirimnya ke 0816 114 1014.
3: Kasih contoh dulu kali ya.
1: Kita kasih contoh ya, kayak gini nih.
3: Kira-kira Bapak Kinos hafal gak lagu ini?
0: Potongan lagu aja nih, Sahabat Suara nih.
3: Bentar, mana sih?
0: Bisa intronya, mana bisa sih refnya, suka-suka Om Indra aja. Jun Fang Gong Fu.
3: Judulnya?
0: Bruce Lee.
3: Betul.
1: Wow, kok dia tahu? Jauh. Dia
0: kayak belajar. Kalau Skama gue tahu. Kalau Ska.
3: Kalau yang ini.
0: Ibu. Coba Ibu.
3: Bentar, kalau yang Ibu berarti.
1: Nah, itu berarti kayak kalau tadi bisa tahu.
0: Dua. Poinnya dua.
3: Ibu yang ini aja deh. Yang ini deh. Ibu nih coba deh.
1: Judulnya?
0: Bertahan. Nilainya dua. Gitu ya Sahabat Suara ya. Silakan yang ikutan tebak judul sama tebak artis, langsung aja kirim WhatsApp 0816 114 1014.

0: capek sama kerjaan kamu? Mending sini aja, kita main bareng Kinos dan Gina. Kinos dan Gina.
1: Ayolah kita main sahabat suara barengan Kinos Gina di tebak artis dan tebak lagu.
2: Iya, tepat sekali. Kita akan menghadirkan seorang penantang.
1: Ya.
2: Jadi di sini sistemnya kita tidak rebutan tapi mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Kalau kamu bisa tebak cuman penyanyinya doang, dapat poin 1. Kalau bisa tebak lagunya doang, poinnya juga 1. Tapi kalau bisa dua-duanya, langsung kita kasih poin 2. Akan ada saldo elektronik Rp50.000 dari Rizky Kinos.
3: Izin dulu komentar ya? Kita matikan dulu.
2: Oke, takutnya nanti pada curang ya kan.
1: Iya, pada nyontek.
3: Kita matiin dulu ya.
2: Itu dia.
1: Ya, siap.
3: Satu, sikat.
2: Ada Nurul.
4: Halo.
1: Selamat pagi Nurul.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Kak Nurul, kamu ini gimana kabar baiknya?
2: Siapa?
4: Kabar baiknya.
1: Kamu tinggalnya di Tegal kan?
2: Salah bukan, beda orang Rizky. Ada kesamaan nama, ya kan? Itu kerabat kita bukan? Beda lagi. Ya internal banget.
1: Oh, ini bukan Sus Nurul.
2: Bukan.
1: Oh, sorry.
2: Kakak Nurul, nama kamu ini kan kayak 3 orang ya? Nurul, Debi, sama Sartika. Lah, kamu panggilannya yang mana?
1: Sarti.
3: Sama Tika.
1: Tika.
4: Nurul boleh, Kak. Nurul boleh.
2: Bisa. Debi boleh,
4: Debi. Debi boleh.
2: Oh,
1: Ebi boleh.
4: Nama kerennya Debi.
1: Oh, Debi. Bebas ya dipanggilnya apa ya? Boleh dipanggil sayang dong.
2: Si bisa lu masuknya Rizky.
1: Namanya usaha Nul.
2: Oke, kalau gitu kita akan mulai. Kakak Debi sudah tahu ya tadi peraturannya ya?
4: Iya.
1: Race to five ya, yang duluan nyampe ke angka 5 itu yang menang.
2: Kita kasih kesempatan dulu untuk Kakak Debi yang pertama untuk menebak lagunya. Ini dia.
1: Udah tadi ya?
3: Apa?
1: Siapa tahu dia nggak tahu nyanyinya, yang nyanyinya siapa, iya. Judulnya apa?
3: Silakan.
1: Siapa penyanyinya? Nah, siapa tuh yang di belakang? Yang di belakang siapa? Yang di belakang siapa? Kalau mau ikutan langsung aja pegang handphonenya.
2: Apa Kakak Debi?
1: 5.
4: Halo.
1: 4.
4: Peter Pan. Judulnya? Mimpi yang sempurna.
1: Mimpi yang sempurna. Betul.
3: 2-0.
1: Ini bye yang di belakangnya bye. Boleh tahu namanya siapa?
2: Bye Debi. Lu kagak jadi dapat.
4: Ada pas suami.
1: Ada pas suami. Karena kamu nanti iya. Misalnya yang menang ada 2 orang. Iya. Kita kasihnya cuma 25.000 ya.
4: Gitu sih.
1: Karena kamu berdua.
2: Tipot. Jadi
1: kan
2: maksudnya
1: lu juga berdua.
2: Iya juga. Oh,
1: iya benar. Oke.
4: Jadi setengahnya minta sama pas suami gitu ya.
2: Enggak, jadi nanti. Boleh. Jadi nanti hadiahnya kamu Kakak Debi dapatnya 25 ya. Suami dapat 25.
1: Eh, gitu, sama gitu. Dong, sama.
4: 50. Lanjut ya. Nanti kan tetap masuk ya. Iya.
2: Oke.
1: Maksudnya ke istri juga katanya.
4: Oke. Okay,
3: oke,
2: kita sekarang kita ya berarti ya.
1: Oke.
3: Okay. Lagu kedua. Aku
1: cinta kepadamu. Cangcuters. I love you baby. Dua sama. Tumpe lagi gacor nih.
2: Lanjut silakan Kakak Debi dan suami.
3: Kakak Debi.
4: Oke.
3: Didengarkan lagunya. Bentar salah lagi. Didengarkan lagunya.
1: Gampang banget ini. Gampang banget. Ini lagi ngetren banget nih.
3: Viral.
1: Lagi viral.
3: Oke, silakan ditebak. Siapa
1: penyanyinya?
4: Siapa ya? Kurang tahu lagi.
1: Suaminya tanya suaminya, kayaknya jago nih
2: suaminya. Suami kamu namanya siapa sih Kakak Debi?
4: Namanya Dodi.
2: Oh, Dodi. Pak Dodi, silakan Pak Dodi.
1: Kangen
2: udah band. Kenal banget itu.
4: Menyerah Kak katanya Kak.
1: Oh, menyerah dari siapa? Judulnya menyerah dari siapa?
4: Enggak bukan. Maksudnya saya menyerah lagunya enggak tahu.
1: Nama bandnya menyerah, judulnya enggak tahu.
2: Bukan.
4: Iya.
2: Bisa dilimpahkan kepada kita?
5: Oh, boleh.
4: Boleh.
1: Keterlaluan, kamu keterlaluan. Saya merasa
3: tidak dihargai.
1: Tidak dihargai.
2: Emang gak terkenal mas, udah kita mau pasrah aja.
1: Itu adalah judulnya Janji Dalam Doa. Yang iya. Nyanyinya adalah
2: Kinos Gina.
1: Kau dan aku berjanji di dalam doa.
3: Lagu berikutnya.
2: Dia berubah.
3: Kamu download dimanapun tidak ada itu lagu.
2: Gak ada, emang itu untuk kalangan keluarga. doang. Yeah. Lanjut.
3: Oke, okay, kita lagu kedua buat Kinos Gina ya.
2: Oke. Okay.
3: Klunya bandnya dari Bandung.
5: Ya harusnya grup nih dia nih.
1: Oh, coba ya.
3: Lima
1: atau tahu.
3: Ten to five. Empat tiga.
1: Judulnya? Laluna. Ten to five.
3: Judulnya?
5: Lima.
1: Enggak tahu empat, judulnya. Gua.
2: Judulnya enggak ada. Enggak ada bayangan satu. Sama sekali.
3: Coba Dewi dulu. Dewi bisa tebak gak?
4: Enggak ada bayangan kak, gak sama.
1: Okay. Oh judulnya enggak ada bayangan, gak salah. Ada
3: bukan, bukan itu, dia bukan. Enggak bisa enggak jawab.
1: Oh enggak bisa jawab.
3: Jawabannya adalah 2000.
1: Anjay. Oh, si ada tuh.
3: Ada beda.
2: Ada ya?
1: Masih ada?
3: Ada masih ada.
1: 2000 masih ada?
3: Masih ada. Masa orang baru tahu.
1: Wah, tahu gua.
3: Oke, angka masih sama.
1: Ya, dua sama masih.
2: Dua sama. Oke. Okay. Lanjut Kakak Debi dan
3: Kakak Debi, ya.
2: Bapak Dodi.
3: Oke, okay, standby.
1: Gampang banget. Punya cerita cinta. Gampang banget ini mah.
2: Ah itu.
3: Judulnya dan musisinya siapa?
4: Kahitna.
1: Yang nyanyinya Kahitna. Oke, okay. Judulnya?
4: Iya, yang nyanyinya Kahitna. Judulnya aduh, apa ya?
2: Apa ya?
1: 5
2: 4 3 2 1
1: Tetot. Lempar aja ke kita. Ibu bisa jawab enggak?
2: Enggak.
1: Project Pop gara-gara Kahitna. Asik.
2: Biasa Rizky Kino. Kok bisa sih Rizky?
1: Lagi gacor 4-2.
2: Luar biasa.
5: Bagus ini. Bagus ini.
2: Cakep banget, cakep banget. Ada kemajuan gara-gara kita katain mulu.
5: Belajar loh ini.
2: Belajar ternyata dia loh.
1: 4-2.
2: Luar biasa loh.
1: Sekarang giliran kita ya.
3: Oke, giliran.
1: Sebentar dulu.
5: Ini kayak lagi survei nih, Pak.
1: Masih
5: browsing bener enggak?
1: Masih browsing enggak lagu?
5: Projectku bener gara-gara itu entar kita curangin.
2: Kita belum menang ini belum. Belum,
1: masih 4. Satu lagi. Last one.
5: Ini
1: dua.
3: Oke.
2: Okay. Ini babak bonus ya?
1: Enggak ya, bonus. Enggak, belum.
2: Oh, babak belum.
5: Terakhir udah.
3: Babak terakhir.
1: Emang giliran kita.
5: Kalau bisa jawab.
3: 3-2.
2: Bisa
4: jawab.
2: Sierra.
1: Judulnya?
2: Jujurlah pada.
3: Benar, yang di telepon mau jawab enggak?
2: Debi, Kakak Debi tahu enggak?
4: Mau.
3: Apa judulnya?
4: Tahu, Fiera.
3: Judulnya?
4: Dengarlah curhatku, dengarkan curhatku.
1: Tapi kita benar Vieranya.
3: Ya Viera benar, tapi satu, judulnya enggak.
1: Kan dapat poin
4: tapi
1: satu.
4: Judulnya kan benar aku dong.
1: Tapi kan poinnya satu.
2: Tapi dia dapat dua.
3: Udah direbut.
1: Jadi ada lagi aturan. Iya. Ada lagi sih bikin aturan.
5: Kalau dia enggak bisa lo jawab satu lo satu.
3: Oke, skor akhir berapa lu?
1: Ada lagi sih.
2: Empat sama. Kalau gitu ini rebutan ya.
1: Harusnya ya. Harusnya ya. Harusnya ya Vieranya satu poin buat kita. Dia dapat satu karena tahu judulnya. Berarti kan skornya 5-3.
3: Dan dia biasa dua-dua nya Viera sama itu jawabnya.
1: Iya, gua tahu yang nyanyinya.
2: Rizky, lu kan juga biasa hidup di negara yang penuh kecurangan.
5: Enggak tahu yang bikin dia emosi.
1: Apa?
5: Ini gocap gua.
1: Oke, rebutan.
2: Babak rebutan.
3: Yang menang mendapatkan hadiah langsung.
2: Oke, okay, siap ya, Kakak Debi sama Kakak Dodi ya.
1: Hah, harus lengkap.
2: Harus lengkap.
1: Dua-duanya.
2: Waduh, berat.
3: Kalau cuma salah satu, kita lempar. Kalau sana Kakak Debi dapat dua-duanya.
1: Oh.
2: Aduh, oke.
3: Okay. 3-2. Kau membuatku
1: merasa. Kinos.
4: Oh.
5: Ya,
1: Tompi.
4: Ayo saya tahu.
3: Bentar, tenang.
5: Siapin.
3: 5.
2: Aku merasakan indahnya.
3: 3,
2: indahnya jatuh 2, cinta.
3: Sah.
4: Ayo, siapa nih?
5: 3, 2, 1 udah nyerah. Judulnya nyerah.
3: Debi depan lu. Oke ya. Oke, Debi silakan jawab. Apaan
4: sih? Tompi menghujam jantungku.
5: Benar, menghujam jantungku.
1: Aduh. Salah di judul kita, Nul.
2: Bebe dan Dodi mendapatkan Rp50.000 saldo elektronik.
1: Ini memang hadiah harus keluar aja. Sembel banget gua.
2: Rizky semangat, Rizky. Namanya juga berbagi.
1: Berbagi hari Jumat. Berbagi hari Jumat, bukan hari Rabu.
2: Udah, ibarat kata, itu kalau kata peribahasa.
1: Enggak ada suaranya, Gina.
2: Ada suara sih. Nah, ini baru ada. Ibarat kalau peribahasa, anjing menggonggong kafilah berlaru, pokoknya dapat 50.000 ya.
1: Nah, gua anjingnya dong kalau begitu.
2: Dadah. Terima kasih.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
3: Cuma di Iswara.
2: Suara seru di

0: satu lagu dari High Five. Ya, yang barusan kita dengar. Enaknya lagunya ya?
1: High Five.
2: Tadi lu High Five.
1: High Five Matos. High Five. HIVI tulisannya.
0: High Five.
1: Tos itu Matos.
0: High Five.
2: Hifi.
0: High Five.
1: High Five.
3: Judulnya apa sih, Pak?
1: Berduaan.
0: Berdua bersamanya?
4: Ada butika loh.
1: Berduaan.
0: Nah. Oh judulnya, judulnya
4: butika lihat ya.
0: Judulnya bab.
4: Judulnya
0: zoom.
1: Ini ada yang keren nih, sahabat suara nih. Kayak gini dong, ya kan?
0: Apa sih?
1: Reza Arab tahu?
0: Tahu lah.
1: Reza Arab katanya beliau lagi membangun total 27 sekolah di Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 20 SD, 4 SMP dan 3 SMA.
0: Ini benar enggak, valid enggak? Kalau emang benar valid, keren sih.
1: Dan beliau juga menegaskan katanya proyek pembangunan tersebut didanai dari kantong pribadinya tanpa membuka galangan dana.
0: Keren.
1: Begini, tampak luarnya seperti anak Bronx gitu, anak ya Bronx. Kan. Tapi ternyata kepeduliannya terhadap sesama
0: betul.
1: Itu bagus banget. Gak kayak yang sering kita lihat beredar, penampilan luarnya terlihat begitu rapi, begitu
0: berdasi,
1: indah, ya kan? Tapi boro-boro mau keluar dana dari kantong pribadi, malah ngambilin uang orang.
0: Eh, kita udah nih sih ya, takut gue.
1: Nah, jadi pembangunan ini balik lagi ya. Iya benar. Jadi pembangunan ini kalau kata Kakak Reza Arab ya, melibatkan kolaborasi dengan warga lokal, organisasi remaja, guru honorer sama badan keuskupan setempat. Keren yang begini.
0: Ini benar.
1: Ini yang bisa membangun bangsa, ya kan?
0: YB bilang bahwa unggahan ini dibagikan sebagai pengingat pribadinya dan ucapan terima kasih atas dukungan publik yang selama ini menjadi sumber rezeki.
1: Lah
2: itu dia.
1: Itu bagus kan? Dia mengakui bahwa akhirnya gue dapat rezeki, dibantu sama orang-orang mungkin yang udah follow dia segala macam. Akhirnya uangnya dimanfaatkan untuk hal yang baik, untuk kembali lagi kepada masyarakat.
0: Betul. Gitu. Padahal kemarin dia sempat
1: begitu harusnya.
0: Kemarin sempat dia bilang maraton yang kedua ya?
2: Iya.
0: Yang terakhir yang kedua katanya cuannya enggak banyak.
2: Iya.
0: Tapi tetap dia bisa
2: terakhir tuh yang terakhir.
0: Bisa tetap ngelakuin apa namanya?
1: Kegiatan sosial ini ya kan. Enggak apa-apa Kak Reza Arab kan, the more you give the more you get nanti. Tujuh. Akhirnya gitu.
0: Keren banget.
2: Nanti nih kalau udah jadi nih, menurut gue kalau daerah NTT SPPG-nya yang mana ya?
1: Kalau nggak salah Kakak Reza Arab udah bilang bahwa dia nggak nerima MBG sekolah-sekolah yang di bawah danaannya dia.
0: Gitu
1: ya. Dia
0: kenapa
1: nanti bikin,
0: katanya?
1: Bikin dapur sendiri katanya.
2: Oh bikin dapur
1: iya,
2: sendiri.
1: Bikin dapur sendiri.
2: Buka kantin aja lah ya.
0: Buka kantin aja. Yang jualnya UMKM, UMKM warga situ.
1: Warga lokal.
0: Bagus.
1: Iya itu dia.
0: Buat mata pencaharian.
2: Kita tepuk tangan dulu buat dia Reza Arab.
1: Keren.
0: Bravo.

0: dan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tau.

0: Toklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, waktu sudah menunjukkan jam 9.42 menit. Nah, berarti kita lanjut lagi nih informasi-informasi yang mungkin lagi viral akan kita kasih tahu buat kamu.
1: Iya.
0: Yang lagi viral-viral yang gue tahu ya, Maudy Kusnaedi.
1: Salah, Maudy Ayunda dong, Rizky.
0: Maudy Ayunda mengenai si tadi apa namanya?
1: Kabar mindfulness.
0: Mindfulness. Terus yang lagi rame lagi.
1: Yang lagi rajin-rajinnya rapat tiba-tiba dipecat.
0: Oh iya betul, Pak Purbaya.
1: Iya.
0: Salah satunya juga ini nih, lagi rame nih. DKI Jakarta resmi masuk wilayah yang diperingatkan BMKG soal potensi kekeringan.
1: Waduh.
0: Udah bukan Megatrust lagi nih, sekarang masuk potensi kekeringan.
1: Padahal udah bulan berberan ini ya.
0: Iya.
1: Biasanya harusnya sudah mulailah ada datang-datang. Emang iya.
0: Oktober-Maret kan. Status tersebut diberikan di tengah kondisi penurunan curah hujan yang signifikan dan periode hari tanpa hujan yang terjadi di sejumlah daerah.
1: Nah itu dia wilayah yang status awas tersebar nih di sejumlah daerah.
0: Selain Jakarta ya?
1: Iya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah,
0: yes, Jogja.
1: Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi sampai Maluku. Lah ini mah hampir semua ya.
0: Semua. Mungkin Kalimantan gitu. Kalimantan malah enggak, Sumatera malah enggak.

0: Oh iya benar.
1: Maluku
0: juga sih.
1: Enggak gitu, Sulawesi enggak.
0: Itu Sulawesi ada. Maluku iya tuh. Sulawesi enggak, Maluku betul.
1: Benar. BMKG pun sudah meminta pemerintah daerah dan instansi yang terkait untuk mulai menyiapkan langkah mitigasi. Termasuk pendistribusian air bersih, efisiensi penggunaan air baku untuk pertanian, serta mengantisipasi aktivitas yang bisa memicu kebakaran di lahan terbuka. Bahkan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah disingkat
0: BPBD
1: DKI Jakarta juga ikut menghimbau ke masyarakat untuk menghemat air. Nah
0: itu, jadi kalau misalnya masyarakatnya dihimbau untuk hemat air, tapi mungkin kayak alokasi-alokasi dana dari pemerintahnya lebih banyak disebar ke ini kali ya, kayak ke Badan Penanggulangan Bencana atau ke BMKG, supaya mungkin kayak buat mesin-mesin yang buat sinyal-sinyal kalau mau ada gempa atau apa ditingkatkan.
1: Oh iya benar-benar. Yang
0: kayak gitu kan.
1: Itu sempat ada.
0: Jangan ke MBG sama Kopdes terus dananya, ya enggak sih?
1: Si Ibu hari ini kritis banget ya. Udah nih siarannya.
0: Coba tolak belakang banget sama lagi mau mencalonkan
1: nih. Tahu nih tiba-tiba kita buka studio siaran tiba-tiba ada tukang sate nyamar kan lain ceritanya ya, Pak.
2: Yang baru di Iswara.

0: ini berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?

0: lagi gacor-gacornya nih soal lagu ya.
1: Lupa kalau judulnya gue ngapa.
0: Keren banget Rizky Kinas. Aku secara pribadi bangga padamu karena banyak sekali kemajuan yang ditemukan dalam diri Rizky Kinas ini loh.
2: Iya. Sebenarnya jiwa lo emang musik Indonesia banget kan?
0: Parah.
2: Kok gitu hidungnya mampet gitu hidungnya gatel hidungnya.
0: Lebih ke musik Indonesia dia paham. Tapi yang dulu-dulu. Oh. Iya, kan orang lama namanya
2: yang
0: dulu-dulu juga.
2: Dulu dan yang asal Bandung.
0: Yang asal Bandung itu dia tahu. Urdu. Tapi enggak, orang dulu tuh.
1: Zaman dulu lah. Maksudnya tahun 90-an lah, 90s gua tuh. Tapi makanya alhamdulillah kayak sekarang Robocop tahu, terus kayak siapa lagi ya?
2: Nikila.
0: Nikila tahu.
1: Tulus dulu mah enggak hafal gue.
0: Apa namanya Adrian Khalil tahu kan?
1: Raim Laode.
0: Raim Laode. Nadif Basalama tahu kan?
1: Gita bener.
0: Gita. Nadif tahu.
2: Nadine Hamiza tahu dia.
0: Nadine Hamiza tahu bang.
2: Tapi
0: apa
2: judulnya?
1: Oh gitu. Judulnya enggak tahu.
2: Oh Dere dia tahu.
0: Dere parah tahu ya kan.
2: Keren.
1: Sekarang udah jam 9.57 berarti waktunya untuk closing seperti biasa kalau di akhir-akhir acara.
2: Kata-kata
1: akhir apa? Oh hari ini enggak ada kata-kata. Terakhir hari ini tebak-tebakannya.
2: Oh tebak-tebakan.
0: Ya udah.
1: Kalau mau kalau emang siapnya kata-kata hari ini enggak apa-apa. Besok dah tebak-tebakannya ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Coba silakan yang mau duluan.
0: Citra, kemarin apaan ya kata-kata lu ya, Cit?
2: Iya.
0: Kata-kata kemarin. Aduh astagfirullahaladzim, kagak kita capture lagi kemarin tuh ya. Abang Rina, please lagi apaan ya?
1: Kalau dari gua ya.
0: Apa?
1: Kalau dari gua dulu ya. Bangkar-bangkarnya hari-hari dan hidup lo, percaya deh. Gak mungkin lo diciptakan di dunia ini tanpa ada tujuan. Pasti banyak tahu. Orang yang berharap bisa sama tahu. Kamu, ngandelin kamu. Pasti ada, entah itu orang tua kamu, pasangan kamu, cakep anak kamu, saudara kamu, anak angkat kamu. Pasti ada deh.
0: Berarti ada ya bang, yang tujuannya buat ngerepotin rakyat tuh ada ya?
2: Masih deh balik apa lagi. Oh tapi ada kata-katanya kan lo, kayak gitu. Iya.
1: Kata-kata dari lo. Kata-kata hari ini.
2: Hari ini dari lo apa?
1: Kata-kata gue aman ya?
2: Aman. Itu udah terlalu bijak.
1: Bagus tuh.
2: Itu bagus banget, keren.
0: Berkacalah sebelum berkata.
1: Artinya?
0: Gak tau dapat dari Citra sih.
1: Lo kalau ngomong lihat dulu lo tuh siapa. Kalau lo nggak punya kapabilitas yang cocok dan gak valid yang lu sampaikan, mendingan lu diem deh.
0: Bab, begitu kata aku mah.
1: Bab. Gua tolongin tuh. Sama-sama ya,
0: terima kasih ya Rizky ya.
1: Look, Om Indra, kata-kata hari ini.
2: Lu dulu aja boleh.
1: Nih Om Indra nih. Yang nggak masuk
0: nyari nih
1: yang menilai masuk atau nggak masuk ini kan yang teman-teman di TikTok ya.
0: Iya itu dia.
1: Nanti kalau nggak masuk
3: tentang apa sih?
1: Squad ya. Kata-kata hari ini.
3: Oh kata-kata hari ini.
1: Bebas.
2: Gue terakhir lagi feeling gue gak enak nih.
3: Kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki.
2: Ini.
3: Melainkan dari apa yang kita nikmati.
0: Iya bisa cakep sih itu
3: masuk.
1: Kebahagiaan datang bukan dari yang kita miliki.
3: Melainkan dari apa yang kita nikmati.
0: Kita nikmati. Cakep. Bagus.
1: Betul.
0: Bagus itu.
1: Selama.
0: Gak apa-apa yang penting cakep.
1: Gak apa-apa selama kamu menikmati. Insya Allah semuanya berkah. Amin. Nikmat. Berasa cukup.
3: Coba gitu. Buluk kayaknya deg-degan nih.
1: Buluk masuk nih.
2: Terus gue lagi
1: terakhir
2: nih. Ada satu kata bilang penyesalan itu perlu. Karena tanpa penyesalan gak akan ada namanya pelajaran.
0: Cakep.
2: Lo butuh dulu tuh nyesel. Ya coba aja dulu. Kalau nyesel, oh berarti lo dapet pelajaran.
1: Ulangin sekali lagi. Jadi tambah-tambah.
2: Aduh mati lagi apa yang gue pak. Penyesalan itu perlu.
1: Dengerin dong. Penyesalan itu
2: perlu. Karena tanpa penyesalan gak akan ada namanya pelajaran.
1: Masuk ya sih. Tapi gak tau, coba tanya sama.
0: Okay. Mantap.
3: Iya apa
2: enggak
3: gitu.
0: Cakep tuh.
2: Oke. Siapa yang paling oke siapa di sini?
1: Kata-kata siapa? Kata-kata hari ini.
2: Ayo, pilih.
1: Yang paling oke siapa nih sahabat suara coba?
2: Adalah
3: dari Kinos, Ibun.
0: Tanpa penyesalan tidak ada pelajaran.
1: Itu tadi nah, dari Buluk.
0: Cakep.
1: Kalau dari
0: masuk.
1: Gua
0: masuk.
1: Seanyep-anyepnya Buluk. Hidup lu. Yakin lah.
2: Buluk.
1: Enggak mungkin lu tercipta Buluk. Di dunia ini tanpa ada tujuan.
3: Yes.
1: Lihat Kinos tuh.
0: Berkacalah sebelum berkata.
1: Oke. Okay. Tuh Buluk masuk, ada milik Kinos.
2: Buluk masuk.
1: Yang enggak ada itu milik milik Indra sama Ibun enggak ada.
0: Ya ampun. Kalau aku ganti kali masuk nih ya. Jangan lupa bersyukur karena sesungguhnya kita akan masuk surga lewat jalur WNI. Aduh, ada setuju sama Gina semua.
3: Ibun gacor sumpah hari ini. Ya, serem gua.
0: Ya. Berarti Ibun masuk.
1: Berarti yang tadi enggak ada yang milih cuma Indra.
0: Ibun, ya tuh. Langsung masuk.
1: Berarti Indra
2: voting Indra ya.
1: Squad ya.
0: Iya.
3: Squad. Okay. Ada perjanjian loh.
1: Squad. 20 kali. Yang mau lihat Indra Squad, jangan kemana-mana, tetap standby di TikToknya iswara.net. Oke. Okay. Tapi sekarang kita pamit dulu. Terima kasih sahabat suara yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 sampai jam 10.
3: Kampret.
1: Mudah-mudahan hari ini berjalan lancar, nggak ada hal-hal yang bikin kamu shock dan juga kebakaran jenggot ya.
0: Ya,
1: ayo
0: itu
1: closing.
0: Dia.
1: Diam,
0: kalau kita, kita lagi baca sekarang banyak yang dukung aku ternyata, Mas. Dari quotes aku tadi keren loh, luar biasa. Ya udah kalau gitu kita pamit, sampai ketemu lagi besok ya sahabat suara ya.
1: Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Bye.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Surabaya, Suara Warga Indonesia. Punya banyak teman tuh menyenangkan ya, sahabat suara. Tapi kok kenapa orang gak mau atau agak mager kalau punya banyak kerjaan? Semangat buat sahabat suara yang kerjanya lagi banyak di tengah minggu ini, ditemani dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa didengarkan di 9 kota dan juga di isuaranetwork.com/streaming.

kecepatan siaran supaya baik jalannya bisa diintip di live TikTok at iSuara.network. Dua lagu ini siap dimainkan, bakalan dimainkan setelah Afgan dengan Langit Merah Muda. Saya Dodo Harahap, masih menemani kamu sampai jam 2 siang nanti.

0: Dan Dodo Harahap menemani sampai jam 2 siang, tapi 10 lagu keren jam pertama sudah selesai. Kita break dulu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Sahabat suara, di dalam hidup ini ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misalnya, yang gak mau nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon. Iya enggak? Buat warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan di tanggal itu, penting banget untuk dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya, catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%, dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
3: Suara. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.

0: penggunaan kipas tangan tradisional meski kipas angin listrik sudah tersedia. Kipas tangan tersebut digunakan warga sebagai bagian dari nuansa budaya yang masih dipertahankan dalam kegiatan keagamaan. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan mempererat kebersamaan.
1: Suara Fakta.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan konser Kanye West Live in Jakarta 2026. Konser ini dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Oktober 2026. Gelaran ini dinilai sebagai momen membanggakan karena Jakarta menjadi lokasi pilihan pelaksanaan konser skala besar tersebut. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
2: Dengerin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral, cuma di Iswara, suara warga Indonesia.
3: Thank you, Iksan. Lanjut di jam 12.
4: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
4: Jakarta,
2: Jogja,
4: Makassar,
2: Medan,
4: Palembang,
2: Semarang,
4: dan Surabaya.
3: Dan di jam 12 ini saatnya sekarang adalah jam makan siang. Yeah, waktu Indonesia bagian barat. Tapi buat teman-teman yang sudah makan siang duluan gak apa-apa. Gak harus kan makan siang barengan ya. Dan buat teman-teman yang mau resign, jangan lupa beli donat ya. Kasian Pak Purbaya ya, gak sempat beli donat pas tahu-tahu udah gak lanjut ya. Ada tuh yang namanya donat resign ya. Hai Dodo Harahap, menemani kamu di putaran kedua. 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Salma Salsabil dengan Boleh Juga sudah siap untuk tampil.

0: Network. Kalau lagi ribet ya udah dengerinnya di web streaming isuarannetwork.com/streaming. Yang ini rombongan siap membuka putaran kedua Rhapsody JKT48.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

Bekasi, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai warga Manado, Fadio. Dok, Dodo, kita punya keripik pisang goroho loh di Manado. Kan kalau Kinos Gina kan dikirimin oleh-oleh atau buah tangan dari Makassar, dari Erni ya namanya ya, sahabat suara di Makassar ya. Lalu kalau Fadio di Manado kita punya keripik pisang goroho, aduh kalau cuma cerita doang tuh jatuhnya hoax ya. Kalau misalnya ada wujudnya baru itu namanya legit. Tapi satu pertanyaan buat Fadio, di Manado itu lebih enak bubur Manado apa bibir Manado ya?

Mingse. Astaga bercanda. Jujur, paman ini cukup kaget ya dengan lagu sekarang ya, Astaga Bercanda. Semoga karirnya gak bercanda ya. Setelah itu ada sesepuh kita, Sheila on 7 dengan Bila Kau Tak Di Sampingku. Sikatlah ya, Dodo Harahap masih live TikTok juga di @iswara.network dan juga live siaran di iswaranetwork.com/streaming. Setelah Viera dengan Terlalu Lama, hadir mereka berdua.

0: AD. AD di divisi keuangan, Ranger Merah di divisi Ring 1 RI. Izin, saya takut. Iklan dulu enggak ya? Enggak usah deh. Andre and the Backbone ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siap-siap dulu ya, saya Dodo Harahap untuk ngobrol sama Mawar De Jong. Sebentar lagi jam 1 ke jam 2, yang dimana dia punya single terbaru dan kita akan kulik. Saya akan kulik apa aja ceritanya, terus lagi ngerjain apa aja. Kita dengerin ceritanya Mawar De Jong tentang single terbarunya. Judulnya Kan. Satu suku kata tapi maknanya ganda. Ah, mungkin cocok juga buat sahabat suara yang lagi butuh lagu baru untuk kode-kode ke pasangan. Tungguin ya, bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming atau di 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Siap ngobrol sama Mawar De Jong setelah She dengan Jomblo Wati.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
4: Oh. Orang dia jatuh sendiri, kenapa ternodai? Apa urusannya?
0: Kita sambit. Ini dia,
5: Bibi.
0: Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara, kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gua geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
3: Cek, one, two.
0: Pagi, Jengkeli. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
3: Mau dipangku.
0: Sini. Ahai.
6: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
0: Eh,
6: udah terpenuhi dong.
0: Kok Jengkeli duduk? Aku yang berdiri.
3: Enggak,
0: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
6: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkeli.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
3: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Isuara, iya. Jengkelin.
3: Kebetulan.
0: Apa?
3: Pas bener loh.
0: Apa
3: tuh? Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu
3: kan
0: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
3: Oh, beda.
0: Ini lain.
6: Kepalanya butuh emang, radio head ya?
3: Radio. Ini emang
0: enggak
3: ada kursinya.
0: Ini.
6: Aduh, Pak Giros, kasih lagi kursi
0: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
6: Aku naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
3: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah, baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
3: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri, kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
3: Siapa tadi namanya?
0: Kinos.
3: Konos, iya.
0: Konos.
6: Kinos.
0: Konos.
3: Yang Kinos. Tadi siapa namanya?
0: Agoy.
3: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
6: Aku Indra.
0: Indra.
3: Oh, artis ya?
6: Ah, bukan.
3: Indra Gunawan.
6: Eh, bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
3: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
3: Yang di Brownies.
6: Ipan itu.
0: Itu Ipan Gunawan.
3: Oh, Ipan.
6: Ipan Tia Ipan Kak itu.
3: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
3: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
3: Oh ya, karir saya selesai.
7: Gak mau kelewatan kan?
1: Makanya dengerin terus Suara
7: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
1: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Tertera di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Selamat datang sahabat suara di Musisi Keren untuk bulan ini, yang dimana selalu ada musisi yang memiliki karya baru. Dan kita akan ngobrol bukan tentang hanya sekedar lagunya, tapi juga cerita, bahkan gimana sih serunya atau perubahan mereka ketika di setiap tahunnya membuat karya, membuat musik. Dan kali ini ya,

0: Blasteran?
1: Papa Belanda.
0: Mama?
1: Mama Medan.
0: Mama Medan. Iya. Ada marga rupanya gede?
1: Mama ada.
0: Apa
1: Guru
0: tuh?
1: Guru Singa.
0: Oh, Karo-karo. Sama berarti aku juga harap kan juga Medan.
1: Oh iya.
0: Uh-uh. Dan juga sama Belanda. Belakang Margonda. De Jong.
1: Depok.
0: Oke, jadi sini kita selain ngobrolin tentang single terbaru nih, saya udah pakai blazer, udah bawa iPad, udah punya asuransi belum? Saya pas ngaca kenapa jadi kayak agent ya? Enggak, tapi di sini kita ngobrolin tentang singlenya itu Kan.
1: Ya.
0: Kan. Ini cuma Kan. Satu suku kata, KAN. Apakah itu singkatan atau apakah itu jangan-jangan sebuah suku kata yang memiliki makna yang sangat luas? Kita akan kulik selama kurang lebih, kalau misalnya sahabat suara mendengarkan langsung di 9 kota, 1 jam ya, kita akan ngobrol bersama Mawar De Jong. Nah, ini kan dari tahun 2019 nih, Mawar udah ada di industri musik. Sampai sekarang 2025, kemarin juga ada tinggal, ya. Tinggal, terus main juga, ditinggal meninggal, wah udah langsung terjun ke industri perfilman juga. Dan juga sekarang ini adalah Kan. Apa yang membuat perbedaan atau ada gak sih yang berubah di setiap tahunnya ketika berkarya?
1: Wah, jadi Kan ini sebenarnya adalah sebuah project yang sangat-sangat exciting buat aku. Karena akan ada project yang lebih besar nantinya setelah Kan ini, yang aku sudah tidak sabar untuk spill sebenarnya, tapi belum boleh.
0: Okay.
1: Tapi di Kan ini aku juga senang banget karena ini adalah salah satu lagu yang upbeat setelah Tinggal waktu itu.
0: Tinggal.
1: Tinggal.
0: Yeah.
1: Jadi kembali menyanyikan lagu upbeat dan temanya juga lucu banget menurut aku. Jadi ini kayak percakapan antar dua sahabat, kayak aku tuh udah bilang ke kamu, dia red flag, kenapa kamu gak dengerin aku, Kan jadi kayak gini gitu.
0: Oh, in English I told you so.
1: Benar. Kalau di Indonesia
0: Kan? Kan? Atau apa gue bilang?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini adalah perbincangan dua orang sahabat yang tadinya saling melindungi, bahwa biasanya gitu ya, ada sahabat yang ngerti bahwa ini nih orangnya red flag nih. Tapi kadang-kadang namanya cinta kan memang ya logika tertutup dengan perasaan ya.
1: Benar.
0: Nah, di sini diperjelas ya di lagu ini ya. Oke. Okay. Kan ini kan tadi seperti yang dibilang punya warna musik yang ceria gitu ya. Apa sih pertama kali yang Mawar yakinkan untuk okay deh, mau deh bawain Kan ini?
1: Jadi aku ingat banget waktu pertama kali denger lagunya, uh-huh, yang diciptakan oleh Kak Iqbal, Kak Dennis dan juga Kak Faisal.
0: Uh-huh.
1: Aku langsung senyum sendiri, langsung keinget kayak ini relate banget sih sama kehidupan sehari-hari. Oh. Kayak misalkan, uh-huh, kita bakal makan soto ya, kayaknya jangan pakai baju putih deh gitu kan. Misalkan udah diingetin sama mama aku gitu, uh-huh, kan. Terus pas makan soto ketumpahan, terus mama cuma kayak Kan gitu. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kita sering banget ngalamin, kita udah diingetin tapi kita tetap ngelakuin yang salah gitu. Jadi aku langsung tersenyum kayak aku senang banget sih aku bisa menyanyikan lagu ini dan dipercaya buat nyanyiin lagu ini.
0: Jadi memang relate juga sehari-hari, gak cuma soal mengingatkan pasangan atau juga mengingatkan teman yang punya pasangan yang red flag, tapi juga sehari-hari juga sering ya.
1: Iya.
0: Impact dari Kan itu yang emang iya juga ya. Oke, nah ini dari judulnya aja Kan, terus cuma 3 huruf tapi maknanya tuh kayak kan udah dibilangin gitu ya. Kenapa 3 huruf ini terasa pas banget? Selain tadi ketumpahan soto, mungkin ada dari segi percintaan? Belum tahu ya sama dia ya?
1: Iya.
0: Ayo aplaus dulu teman-teman. 6 tahun menjalin hubungan masih berlangsung ya. Wih, Libra, Leo. Nanti kita bahas ya. Wah, ini dia nih. Ya, ini kenapa nih? Kan ini jadi kayak dari segi percintaan atau persahabatan ada yang relevan juga gak?
1: Kalau kenapa judulnya Kan, rasanya kayak sebenarnya di Indonesia menurutku kita paling sering bilang kan lagi kalau misalkan ada kejadian yang kita udah ingetin gitu. Jadi kayak instead of saying, kalau di English kan kita bilang I told you so, atau kayak apa ya, mungkin di bilang kayak you should have seen it before dan lain-lain. Kalau kita kayak cuma Kan atau kayak sambil tersenyum gitu. Jadi rasanya Kan adalah kata yang sangat tepat untuk menggambarkan isi lagunya.
0: Oke, okay. Ini makin jelas lagi nih ya. Single, ya maksudnya single, ini bentuknya single karena ini, dan satu suku kata Kan. Dan apa aja yang lebih seru lagi di dalam lagu Kan ini? Nanti kita akan lanjut lagi sahabat suara. Pastikan tetap bergabung di iSuara, suara warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: Dyong masih di Musisi Keren bulan ini di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dari 9 kota tadi, pernah gak ada pengalaman kan?
1: Pengalaman kan di salah satu?
0: Di 9 kota, Jakarta gak usah lah, itu udah hidupan sehari-hari ya. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.
1: Wah, karena aku besar di Medan mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi mungkin beberapa pengalaman kan, yaitu pas aku masih sekolah, kayak udah diingetin jangan minum. Mungkin jangan minum es cekek, besok batuk
0: es
1: gitu. Es cekek jangan gitu kan.
0: Jadi buat sahabat suara yang gak diingetin es cekek, ada es teh ya?
1: Iya.
0: Atau apapun dicekek. Terus bisa dikeluarin dicekekan itu ya?
1: Iya,
0: dicekekan itu.
1: Iya.
0: Itu adalah minuman bangsawan Medan ya. Oke, jangan akhirnya batuk segala
1: akhirnya
0: macam.
1: Akhirnya batuk. Jadi mama kayak cuma bisa tersenyum dan bilang, kan?

0: Terus juga apalagi durian kalau lagi musim ya.
1: Serius makan durian.
0: Suka okay. banget.
1: Mawar Deyoung secantik ini tetap makan durian, mari kita tetap makan durian ya. Nah, itu adalah sebuah kultur ya di Medan ya. Ini ya apa namanya? Medan Ucok. Medan iya. Ucok, durian Ucok. Is. Oke. Okay. Kalau kita balik lagi ke lagu Kan, kalau dijelaskan dengan bahasa Mawar sendiri, sebenarnya Kan ini di lagu ini ya sedang menceritakan tentang apa sih?
0: Kan di lagu ini adalah curahan hati, isi hati dari teman yang sering banget dicurhatin, tapi nggak pernah didengerin sarannya. Jadi kayak temannya tuh selalu curhat ke dia dan dia selalu ngasih saran yang menurut dia bagus gitu, tapi nggak pernah didengerin sama sahabatnya sampai akhirnya kayak terjadilah yang sudah dia ingatkan sebelumnya gitu.
1: Kamu sebagai pernah sebagai korban atau sebagai pengingatnya?
0: Kayaknya dua-duanya lagi.
1: Tapi gak main ini kan?
0: Enggak.
1: Sehat?
0: Sehat, puji Tuhan.
1: Pacar kamu itu?
0: Puji Tuhan.
1: Siapa namanya aku lupa?
0: Brian Domani.
1: Iya, 6 tahun. Tuh guy, 6 tahun guy. Oke, lagu ini diciptakan, wah banyak ya. Ada Iqbal Siregar, ada Dennis Ligia, ada juga Faisal Muhammad Faisya, dan the one and only Muhammad Kamga ya, yang udah mulai di belakang panggung sekarang ya, atau backing vokal dia ya. Gimana prosesnya sampai akhirnya Mawar dipilih untuk membawakan Kan?
0: Wah, jadi waktu itu dari Kamala sempat ngirimin lagu ini, terus aku ingat banget reaksi pertama aku tuh senyum dan dalam hati langsung ingin sekali membawakan lagu ini karena menurut aku relate banget sama banyak orang, apalagi kayak antar sahabat sih. Jadi aku rasa kayak aku ingin sekali bisa membawakan lagu Kan dengan sebaik mungkin gitu.
1: Apa yang membuat mata Mawar berbinar-binar ketika Mala, Kang Mala ini

0: balik lagu ini yang gue mau menyuarakan yang udah pernah, apa sih yang paling personal di sini?
1: Menurut aku ini benar-benar cara sahabat ngingetin banget sih. Jadi kayak sambil agak tersenyum, sebenarnya dia udah tahu ini akan terjadi, tapi kayak apa ya, kayak ini percakapannya sangat-sangat antara dua orang yang udah sangat-sangat dekat, jadi kayak cara mengingatkannya juga beda. Kayak yang dilakukan ini kayak aku udah bisa senyum doang sih, kan aku udah bilang sebelumnya kayak dia tuh udah kelihatan banyak banget loh red flagnya, tapi kamu nggak pernah dengerin aku gitu. Jadi cara penyampaiannya unik banget menurut aku.
0: Satu temen yang bisa di mention inisial huruf
1: jangan.
0: Bintang atau familinya, nama family gak sih? Akun Instagram. Jadi cepu ya jatuhnya ya. Tapi ada banyak temen yang udah kamu pernah kasih warning gitu. Gini loh, jangan.
1: Nah, aku udah ngeliat. Kalau percintaan aku kayaknya gak bisa bilang banyak, tapi mungkin kayak lebih hal-hal simpel kayak tadi sih Kak. Kayak misalkan kita cewek-cewek pakai heels ke mall, udah tahu bakal jalan banyak gitu kan.
0: Tak-tok tuh ya.
1: Iya, tapi pada akhirnya kayak aduh sakit kakinya gitu. Kan jangan pakai heels misalkan gitu. Lebih ke sana sih.
0: Lebih ke yang
1: hal-hal simpel ya, sehari-hari gitu.
0: Oke. Lagukan ini konon katanya

0: dapat bonus dinyanyiin ya sama Mawar ya. Oke. Okay. Abis ini kita main games ya.
1: Boleh dong.
0: Kamu punya temen yang punya pengalaman sama pasangan yang red flag nggak?
1: Ada nggak ya?
0: Ada nggak ya?
1: Ada nggak ya?
0: Nanti kita akan main red flag apa enggak ya? Okay. Sahabat Suara pasti tetap join di Musisi Keren bulan ini. Dodo Harahap dan Mawar Deyong masih di Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: yang baru saja mengeluarkan single Kan Mawar Deong. Di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kan ini masih menjadi single pertama apa emang nantinya akan ada single-single selanjutnya lagi? Muncul-muncul lagi? Gak tahu ya.
1: Belum tahu. Doakan yang terbaik ya teman-teman.
0: Oh, doakan yang terbaik ya. Nah ini Mawar di sini juga berkolaborasi dengan Bernadus Raka untuk video musik.
1: Iya.
0: Prosesnya seru gak sih?
1: Seru banget, seru banget.
0: Apa yang bikin seru?
1: Karena di sini konsepnya juga sesuatu yang baru. Terus juga cara pengambilan gambarnya, warnanya, looknya. Jadi kita... Apa ya, bermain dalam banyak hal sih di music video kan ini. Dan

0: Bisa dibilang iya sih. Jadi okay, ini kayak lebih playful, lebih lebih fun dibanding yang beberapa lagu ballad sebelumnya sih.
1: Tapi dari kamu sendiri tuh sebenarnya tuh emang tipikal penyanyi yang sukanya ballad atau memang yang lebih upbeat, atau tak upbeat tapi liriknya menyayat kan juga banyak ya. Yeah. Kamu lebih suka yang mana? Kalau secara personal ya, secara gue semangat nih nyanyi ini.
0: Kayaknya dua-duanya lagi kak.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aku berharap semoga lewat lagu-lagu aku bisa terus bercerita. Mm-hmm. Jadi bisa menyampaikan cerita dari teman-teman mungkin, dan

0: ini harus dipertanggungjawabkan banget nih profesionalitasnya. Nah, masalahnya dilakukan ini tadinya tuh maunya dibawain duet ya, buat dua orang gitu kan, tau-tau berubah jadi yaudah nih bawain sendiri aja deh, atau solo gitu ya. Nah, itu kamu gimana cara menerima perubahan itu? Apakah kamu kayak, oh ini saatnya aku bersinar, atau ya udah kayak oke, okay, bisa kok gitu?
1: Sebenarnya aku yakin aku dari awal denger lagu Kan, aku pengen banget bisa bawain lagu Kan dengan sebaik mungkin. Okay. Jadi aku rasa walaupun dibawain solo, aku harus tetap memberikan yang terbaik gitu sih Kak.
0: Tapi lebih susah ya untuk lirik-liriknya sendiri untuk bawain solo dibandingin tadinya konsep awalnya berdua?
1: Menurut aku tetap bisa lagi, kayak ini bisa jadi percakapan ke teman yang mungkin lagi mendengarkan di rumah.
0: Bener. Ya, berarti temannya itu lawan bicara adalah yang mendengarkan ya, iya, sahabat suara
1: bener,
0: berarti ya.
1: Sahabat suara.
0: Sebelumnya tapi udah ketemu duetnya itu sama siapa?

0: Udah siap?
1: Siap.
0: Alright ya. Red flag atau enggak? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
1: Oke.
0: Yang pertama, red flag atau enggak, pasangan masih follow mantan?
1: Enggak sih menurut aku.
0: Wow. Wah, Libra yang ini berbeda ya.

0: kayak nggak ada salahnya.
1: Namun jangan jalan bareng.
0: Namun. Iya. Maksudnya kayak kalau sekedar follow di media sosial nggak apa-apa sih.
1: Aman berarti ya?
0: Aku aman.
1: Wah. Berbahagialah pasangannya. Udah tahu mantannya siapa aja nih follow. Enggak mending enggak usah tahu, jangan tahu ya. Yang selanjutnya, red flag atau enggak? Balas chat lama tapi story-nya ngalir terus tuh di post itu apa titik-titik.
0: Aku enggak tahu lagi soal ini enggak. Kayak di tengah-tengah mungkin ya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak ya mungkin dia memang lagi mungkin acara gitu, terus HP-nya dipegangin orang, jadi yang upload bukan dia, bisa jadi gitu kan. Wah, ternyata chat
1: belum dibalas. Positif sekali si kepalanya ya. Mungkin lagi sibuk gitu ya.
0: Mungkin.
1: Baik. Selanjutnya, red flag atau enggak punya sahabat lawan jenis yang sangat dekat?
0: Nah ini aku juga di tengah-tengah nih kak.
1: Oh.
0: Kayak antara red flag dan green flag. Yellow flag.
1: Yellow flag ya. Hati-hati.
0: Beige flag kata apa? Teman-teman zaman sekarang.
1: Apa?
0: Beige flag.
1: Beige flag.
0: Mm-mm.
1: Itu berarti di tengah-tengah ya?
0: Kayak di tengah-tengah gitu.
1: Oh, introvert, extrovert, ambivert ini berarti gitu ya.
0: Seperti itu kurang lebih.
1: Apa tadi namanya?
0: Beige flag.
1: Tulisannya?
0: B-E-I-G-E.
1: Wow, simple. Tulisannya ya, beige flag. Beige flag. Oke. Okay. Jadi tengah-tengah ya?
0: Menurutku di tengah-tengah sih.
1: Oke, okay, selanjutnya. Red flag atau enggak, tidak pernah upload pasangan. Gue ada loh, masih di sosial media enggak ada.
0: Aku enggak tahu sih.
1: Tapi kamu enggak keberatan dengan itu kalau misalnya enggak ada di sosial media? Atau ya, soalnya kalian berdua di industri ini sih ya.
0: Iya. Sebenarnya sejujurnya aku enggak keberatan.
1: Oke, ini sebuah warning ya, terus.
0: Tapi ya maksudnya Ya, gitu sih.
1: Mau apa enggak kalau diposting?
0: Kalau diposting enggak apa-apa banget.
1: Oh, oke, okay. Baik ya.
0: Tapi kayak bukan sebuah keharusan sih kalau menurutku.
1: Oke. Yang kelima, red flag atau enggak, sering bilang terserah.
0: Nah. Kalau boleh jujur,
1: ya.
0: Aku agak sering lagi terserah.
1: Kamu?
0: Kayak mau makan apa? Terserah.
1: Itu kamu?
0: Iya. Karena gak bisa decide sebenarnya kak.
1: Tapi kenapa si Leo itu nanyain? Karena kan dia paling biasanya paling dominan ya.
0: Tapi pada akhirnya dia sekarang yang kayak, kamu kayak harus belajar nentuin hari ini kita mau makan apa gitu. Okay. Kayak kita mulai dari hal-hal simple dulu nih. Okay. Dari makan.
1: Dibilang kan timbangan ya, jadi mempertimbangkan.
0: Jadi karena bingung dengan banyaknya opsi, jadi kayak memilih untuk menjawab bebas gitu.
1: Oke. Okay. Terakhir, kita ngomongin soal zodiak.
0: Oke. Okay.
1: Red flag atau enggak? Sagittarius.
0: Kak, aku tuh enggak begitu ngerti zodiak lagi kalau boleh jujur.
1: Mm-hmm.
0: Jadi aku enggak tahu.
1: Enggak tahu. Bagus enggak usah tahu. Karena mau bicara kamu Sagittarius.
0: Oh, iya.
1: Tetap di suara-suara warga Indonesia.
2: Suara. Suara warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Suara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku udah pernah beli satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beli satu loh.
1: Ya ada satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Masih ada Mawar Deyong.
1: Yeay.
0: Di musisi keren ya dengan singlenya Kan. Kan ini udah resmi rilis 21 Agustus 2026. Udah bisa didengarkan di seluruh platform streaming musik digital. Sebagai musisi, apa yang Mawar Pari paling harapkan ketika lagu ini udah disebar ke halayak ramai? Sar, bahasanya gak tuh?
1: Aku berharap lewat lagu ini ya bisa menjadi teman buat teman-teman yang mendengarkan di rumah. Dan aku selalu berharap lewat lagu-lagu aku bisa menemani kalian dan bisa bercerita, bisa menjadi teman, dan supaya kalian gak merasa sendiri.
0: Oke, supaya gak merasa sendirian kalau selalu menjadi tameng buat teman yang kelas kepala, yang batu ya. Nah ini, kalau dari Mawar sendiri, untuk ada sahabat suara yang mungkin

0: kecil gitu menyebalkan. Gimana?
1: Kayaknya aku sebenarnya bisa mengerti kayak kalau kalian gak 100% bisa mendengarkan. Karena ibaratnya kayak banyak sekali hal-hal buruk yang ditutup oleh hal-hal baiknya gitu. Tetapi gak ada salahnya mendengarkan kayak saran dari teman, saran dari orang tua. Karena mereka gak mungkin bilang sesuatu yang merugikan kamu sih gitu. Kayak dipikirkan pelan-pelan gitu.
0: 2026 Mawar Deyong mengeluarkan single Kan. Nah, di tahun 2026 ini juga, apalagi setelah Kan yang akan Mawar hasilkan, Mawar telurkan, Mawar rilis gitu. Sudah ada yang bisa di-spill kah?
1: Aku belum bisa bilang banyak, tapi akan ada project yang sangat-sangat aku tunggu-tunggu dan hopefully bisa segera aku announce kepada kalian juga.
0: Okay. Apakah main film itu juga sebuah mimpi besar?
1: Ya.
0: Udah kesampaian ya tahun lalu ya.
1: Ya,
0: mau lagi nggak dari kemarin yang tinggal meninggal itu? Apa kira meninggal udah capek banget? Gimana?
1: Iya pasti ya. Aku berharap semoga bisa terus konsisten sih di dunia acting dan nyanyi.
0: Asik ya. Musikal mau nyoba?
1: Musikal pengen banget lagi kak.
0: Tapi latihannya panjang ya. Membunuh waktu ya.
1: Tapi kayaknya bakal seru banget sih.
0: Ah itu dia ya. Mawar, thank you sudah main ke Iswara ya. Abis ini Mawar Deyong akan memberikan performance terbaiknya. Lagu Kan, terus apalagi banyak tuh akan dibawa ini. Berapa lagu kira-kira?
1: Ada 3 lagu.
0: Ada 3 lagu. So, sahabat suara, langsung aja untuk menutup musisi keren bulan ini. Langsung aja, ini dia Mawar.

sedang mendengarkan Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Harga bahan pokok Surabaya naik, minyak goreng dan bawang merah jadi sorotan. Harga sejumlah bahan pokok di Surabaya dan sekitarnya kembali bergerak naik. Berdasarkan pantauan terbaru, harga bawang merah tercatat sekitar Rp26.556 per kilogram, naik Rp282 atau 1,07%. Sementara beberapa jenis minyak goreng juga mengalami kenaikan. Perubahan harga kebutuhan sehari-hari ini tentu jadi perhatian masyarakat karena langsung berpengaruh pada pengeluaran belanja rumah tangga.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
7: Guys, guys, itu Mohan ya?
8: Hai guys.
7: Ya ampun, dia kesini loh.
9: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
7: Iya benar.
9: Spill dong.
8: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
7: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
8: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
7: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
8: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
8: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
7: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
8: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Halo, halo, halo. Selamat sore, sahabat suara semuanya. Sudah waktunya bareng Ruby ya di jam 4 ini. Untuk sahabat suara yang mungkin lagi di jalan, di kampus, di sekolah, yang lagi jalan pulang mungkin ya, akan Ruby temenin sampai jam 7 malam nanti ya. Barangkali untuk sahabat suara ada yang mau request, boleh langsung DM di Instagram Iswara Surabaya. Jadi tetap bersama Ruby sampai jam 7 malam nanti di Iswara Surabaya.

tiket kan bisa menarik 145 ribu penonton. Dan sampai pertengahan September, tiket yang terjual sudah mencapai 51%. Antusiasme penonton juga datang dari luar negeri, bahkan ada yang membeli tiket dari Monaco. Balapan MotoGP Mandalika 2026 akan digelar 9-11 Oktober 2026. Buat sahabat suara nih, ada rencana nggak nonton MotoGP langsung nih di Mandalika? Ruby ikut dong!

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, hah? Itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

di Surabaya meningkat dalam sepekan terakhir. IGD dan ruang anak Rumah Sakit Husada Utama bahkan dipenuhi pasien yang mayoritas merupakan anak-anak. Meski begitu, sebagian besar pasien masih bisa ditangani dengan rawat jalan. Warga diimbau tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan menggunakan masker saat diperlukan. Untuk sahabat suara ya, jaga kesehatan, ini lagi musim sakit semua ya orang-orang ini. Tetap jaga kesehatan sahabat suara, tetap makan yang banyak.

Suara Warga Indonesia. DKPP Kota Madiun menghadirkan layanan kesehatan hewan keliling gratis yang menyasar hewan kesayangan warga di 27 kelurahan secara bergiliran. Layanan yang meliputi pengobatan ringan seperti diare, flu, dan penyakit kulit. Ada juga pemberian obat cacing, konsultasi, dan edukasi perawatan hewan. Layanan ini juga menjadi upaya deteksi dini penyakit hewan yang bisa menular ke manusia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara Suara Warga M Virgo Transport 8 ditemukan selamat setelah kapal mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembut Laut Jawa. Kini nahkoda sedang diperiksa untuk mendalami penyebab kecelakaan. Kapal tersebut berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan 243 orang di dalamnya.

Pink bikin heboh setelah mengunggah mirror selfie sambil membawa iPhone 18 Pro. Foto itu sempat dituduh editan karena ponselnya baru aja diperkenalkan Apple. Namun Rose kemudian mengonfirmasi bahwa foto tersebut memang menggunakan iPhone 18 Pro. Bukan cuma selfie, ponsel ini juga dipakai untuk produksi video musik terbarunya New Trick yang seluruhnya direkam menggunakan iPhone 18 Pro. Lagu New Trick dijadwalkan rilis 18 September 2026 dan menjadi bagian dari kampanye Apple Shot on iPhone. Ruby udah lihat sih ini komennya, emang pada rame banget ya. Gimana nih menurut sahabat suara semua? Kalau menurut Ruby ya, mau diedit atau enggak, Mbak Rozeh ini pasti udah dapat kesempatan nyolong start duluan. Jadi ya kalau mau komen editan atau enggak, Mbak Rozeh be like, BA ini bos, senggol dong.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu. Pilihanmu.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia, Home Sweet Loan The Musical bakal hadir lewat album original cast recording yang berisi 18 lagu. Album ini rilis 17 September sebelum pertunjukan musikalnya digelar mulai 30 September hingga 18 Oktober di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Beberapa lagu diantaranya Riuh Jakarta, Cukup Gak Cukup, dan Biar Waras. Lagu-lagu ini menggambarkan perjalanan dan keresahan Kaluna sebagai pekerja ibu kota dan bagian dari Sandwich Generation.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Kota Tua Jakarta pada Minggu 13 September terpaksa dihentikan setelah muncul bau gas menyengat di sekitar lokasi. Penonton sempat panik dan petugas langsung mengamankan area. Polisi kemudian menangkap seorang pria yang diduga menyebarkan bau tersebut. Kasus ini masih didalami termasuk motif pelaku dan cairan yang digunakan.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

terbaik ini buat sahabat suara yang mau jadi Trini K-pop. Big Hit Music, manajemen yang menaungi BTS akan menggelar 2026 Big Hit Music Global Audition di Jakarta pada 25 Oktober. Audisi ini terbuka untuk laki-laki kelahiran 2008 dan setelahnya. Peserta bisa menunjukkan bakat di berbagai kategori seperti menyanyi, dance, acting, dan bidang lainnya. Proses audisi sendiri berlangsung mulai Oktober hingga Desember 2026. Siapa nih sahabat suara yang tertarik jadi idol K-pop? Ruby sebenarnya tertarik banget ya, tapi udah gak bisa. Soalnya audisinya khusus buat cowok, minimal kelahiran 2008, ya udah ketuaan say.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: seru-seruan bareng sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin Sahabat Suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi, see you Sahabat Suara. Selamat sore. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kota Suara Warga Indonesia. Selamat datang di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam, sahabat suara. Dan malam ini akan sedikit spesial.
1: Asik.
0: Karena selama satu jam ke depan kita bakal ditemenin sama salah satu suara yang rasanya gak pernah benar-benar pergi dari musik Indonesia. Yes, Chrisye. Lagu pertamanya udah gue puterin, sahabat suara, karena hari ini 16 September adalah hari ulang tahunnya Chrisye. Jadi beliau lahir di 16 September 1949 di Jakarta, dan kalau beliau masih ada hari ini genap 77 tahun, sahabat suara. Ya walaupun sosoknya udah tidak ada dan tidak bersama kita lagi, tapi lagu-lagunya masih ada, karya-karyanya masih mantap dan selalu hangat di telinga kita semua. Setuju ya? Masih diputar juga, masih dinyanyiin, dan mungkin masih nemenin banyak cerita hidup kita sampai malam hari ini. Gue ulangin lagi, satu jam ke depan gue sengaja gak akan kemana-mana. Full satu jam musik-musiknya Chrisye. Absen dulu yuk buat lo yang baru pulang kerja, lagi di jalan, lagi macet, lagi makan malam mungkin, atau mungkin udah sampai di rumah sendirian di kamar, atau mungkin lagi nongkrong sama orang-orang tersayang. Anjay, kasih tau ke gue juga. Update aja ke gue di 0816-114-1014. Kita mulai yuk satu jam spesial Chrisye di malam hari ini.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Abis aku puterin Aku Cinta Dia dari Krisye. Wow, ini sejam full lagu-lagu Krisye ya, karena kalau beliau masih ada, hari ini berulang tahun ke-77 tahun. Ace! Merinding loh, gue dengernya loh tadi sahabat suara. Anyway, gue pengen disclaimer dulu kalau lo masih merasa janggal suara gue, karena kalau agak belibet-belibet karena jujur ternyata selain gusi bengkak, sariawan ada 3. Jujur itu momen paling menyiksa untuk para penyiar-penyiar ya. Tapi aku tetap berusaha untuk menemani kamu sahabat suara. Tadi gue sempat nanya lo sekarang lagi di mana posisi dan lagi ngapain, terus malam hari ini lo tuh seperti apa moodnya? Ini ada dari Dinda, Kaberil. Tadinya moodku nggak karu-karuan, tapi semenjak denger lagu Krisye aku jadi senang. Happy juga Dinda, happy terus malam ya. Ada Akbar yang update tuh sampai rumah, tadi jalan Sudirman padat merayap. Oke. Rizal dari TB Simatupang menuju Bekasi Timur lancar. Ben lancar. Tadi BTW gue otw kantor dari Bintaro melewati jalan Tol Serpong, abis itu ke TB Simatupang, itu lancar sahabat suara. Tumben ya, happy loh gue malam hari ini.

itu yang mulai sedikit melebar dari sekedar gue nanya lo lagi di mana, sekarang lagi apa. Karena menariknya musik Krisye itu kadang satu lagu bisa terasa sangat personal, sahabat suara. Bener ya, setuju semuanya ya. Ada lagu yang mungkin bikin orang lain tuh, maksudnya buat orang lain tuh cuma lagu lama, tapi buat kita justru punya cerita sendiri gitu ya. Mungkin

Mungkin pernah nemenin lo di perjalanan, mungkin pernah lo denger waktu lagi falling in love. Atau justru ada satu lagu Krisye yang entah kenapa selalu muncul di fase tertentu dalam hidup lo gitu. Dan menurut gue itu salah satu hal yang bikin musik tuh bisa bertahan begitu lama, karena it feels so personal, bro. Jadi malam ini kalau ada satu lagu Krisye yang menurut lo paling gue banget, yang paling lo suka, atau yang punya cerita tertentu deh buat hidup lo, boleh banget ceritain ke gue. Judul lagunya apa dan kenapa lagu itu terasa deket banget sama lo, sahabat suara? Mungkin gue akan mulai dari versi gue dulu ya. Gue sangat amat suka lagu yang akan gue putar setelah ini, karena menurut gue masa-masa sekolah itu adalah masa-masa yang tidak bisa dilupakan, terutama SMA. Dan waktu gue SMA juga gue tumbuh bersama lagu ini juga. Setiap ada event diputar lagu ini. Ya enggak sih. Tapi kalau lo apa, sahabat suara? Kalau ada satu lagu Krisye yang menurut lo paling gua banget, yang paling gua suka banget, atau mungkin punya cerita tertentu buat hidup lo, terkhusus ya, boleh banget ceritain ke gua di 0816-114-1014. Siapa tahu bisa gua puterin. Ini versi gua, sahabat suara. Anak sekolah, masa-masa SMA yang tidak pernah bisa dilupakan. Satu hal yang paling gue nyesel dari SMA adalah seragam yang bekas coret-coret

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di imudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di spesial musik 1 jam full Krisye. Asik banget nih malam hari ini nih. Nah ini gue udah mulai baca beberapa respon dari sahabat suara. Dan menarik banget karena ternyata ketika kita ngomongin Krisye, pilihan lagu itu bisa beda-beda banget sahabat suara. Ini ada Dinda. Aku pilih Kangen karena punya cerita dengan seseorang. Hey, berat. Nih Dinda nih kayaknya Gen Z nih. Tapi fun fact tahu sahabat suara nih, info aja ya buat bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante yang lagi mendengarkan radio. Anak-anak sekarang gitu, Gen Z, early atau Gen Z tengah bahkan, atau mungkin yang sekarang masih SMA, itu musiknya musik-musik jadul, Krisye, Kahitna. Gue pernah nge-MC di SMA gitu ya, terus kayak ngadain karaoke-karaokean gitu lah. Terus kayak, pada mau request lagu apa nih? Request Krisye dong kak, anak sekolah ya. Mau Kahitna. Buset, respect kata gue. Gue nggak ada nge-request Memes, jujur. Mantap Memes, sehat selalu ya. Ada Alvan, bang. Lagu gue adalah Pergilah Kasih. Gue waktu SMA ada fase di mana gue harus ngerelain seseorang dan itu berat banget. Gue nggak move on sampai 2 tahun lalu. Tadi dia bilang ini berat SMA nggak bisa move on dari 2 tahun. Apa yang sudah wanita itu kasih buat lu, bro? Ada juga nih, dari Anonymous, gak ada namanya di WhatsApp. Suka Krisye era yang lebih awal bang, kayak Badai Pasti Berlalu, Lilin-Lilin Kecil. Wah ya, nanti bisa aku puterin kok di playlist malam hari ini sahabat suara ya. Jadi topik malam hari ini, kalau misalkan kamu ada lagu Krisye yang kamu suka, boleh ceritain kenapa lagu itu tuh kamu banget gitu sahabat suara. Di WhatsApp 0816-114-1014. Aku puterin satu lagu dari album nomor 1 Krisye. This one is Cintamu Telah Berlalu. Sikat!

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kalau Cinta Menggoda dari Krisye diputar di Special Music 1 jam full Krisye di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl yang sekarang sudah live di TikTok iswara.network. Jadi mungkin buat kamu yang masih di jalan dan kebetulan tidak sedang menyetir, masuklah ke TikTok. Kita ngobrol-ngobrol di TikTok langsung tinggal komen aja dan gue bakal bagi-bagi hadiah satu unit rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Enggak ya. Berat, Bos. Kalau itu mah gue jadi pendengar aja. Ini sedikit fakta tentang Krisye yang akan gue bawakan sebelum kita lanjut dengan lagu berikutnya, sahabat suara. Nah, Krisye ternyata memulai perjalanan musiknya bukan sebagai penyanyi solo. Jadi kalau misalnya lo tahu, iya Krisye solo. Don, awalnya gak solo. Di akhir 1960-an, beliau gabung sama Sabda Nada. Yang akhirnya juga ganti nama jadi Gypsy gitu. Dan Krisye di situ beliau bermain bass. Bassis, bro. Keren dah, gue tuh kalau ngeliat bassis tuh kayak

sahabat suara yang juga masuk di WhatsApp JI Suara di 0816-114-1014. Selamat malam Mas, sehat selalu, boleh request kicau burungnya Krisye. Salam untuk anak-anak SMA Pius 86. Makasih, sehat sedulur semua, mantap. Dari Robert, oke. Sabda Alam sudah masuk playlist, jadi langsung saja sahabat suara, mari kita nikmati 1 jam full playlist Krisye.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Beryl, 1 jam full spesial musik Krisye. Abis muterin Badai Pasti Berlalu yang dirilis tahun 1977. Wow, it's been a long time. Aku belum lahir. Dan apalagi live di TikTok Suara.com. Nih ya, gue udah disclaimer dari awal. Gue kemarin bilang sempat kalau gusi gue bengkak. Dan hari ini tidak sembuh, belum sembuh. Tidak cuma gusi bengkak, tapi sariawan 3 biji di mulut sebelah kanan. Jujur, gong. Tapi seperti kata Krisye, badai pasti berlalu. Nah, sariawan-sariawan dan gusi bengkak ini adalah badai yang insya Allah akan berlalu. Amin. Ini kenapa masih ada? Gue lagi live di TikTok Iswara.network. Mau sapa-sapa dulu nih, ada Ebet, ada Dea, ada Aziz, ada Scorpio 2000, ada Emo, ada DJ Ayumi Budiman, hai, ada Richfield Babes, ada Arnel, ada Hal yang request lagu Inggris, sabar nanti ya. Ada Glenn gak? Kebanyakan minum manis-manis ya, jadi sariawan. Iya nih. Malam ini topiknya adalah, ada gak sih lagu Krisye yang low banget? Dan kalau iya, kenapa? Malam Iswara, request selamat jalan kekasih Krisye. Ada cerita tentang saya dengan seseorang yang kisahnya kurang lebih sama dengan lirik lagu itu. Dan lagu itu kami nyanyikan berdua. Saya main gitar sambil dia juga nyanyi. Di teras rumah untuk kemudian pagi harinya kami berpisah luar kota jarak jauh. Oh, luar kota jauh. Karena melanjutkan studi masing-masing. Selalu teringat momen tersebut selamanya. Dari Daviris di Jakarta Timur. Ah!

Devi, lagu Selamat Jalan Kekasih. Wah, ini adalah lagu yang cukup galau ya, sahabat suara. Banyak yang request lagu ini loh. Ceritanya pas lulusan SMA tahun 1997, si doi dapat ke ITB, Ane dapat ke USU. Oke. Harus berpisah karena kejar cita-cita masing-masing. And sampai saat ini gak pernah ketemu lagi. Karena kalau reuni, gue gak pernah mau datang. Bahaya soalnya. Bahaya kenapa tuh? Mas ketahuan istri ya, Mas. Jam. Ya apapun itu, dibalik cerita lagu Krisye ini, cerita masing-masing, personal experience, intinya malam ini selamat menikmati karena satu jam full lagu Krisye. Selamat Jalan Kekasih dari Krisye untuk kamu yang ditinggalkan di tahun-tahun, pokoknya di masa itu ya. Biarkan masa itu menjadi cerita. Sekarang keep moving forward. Oke. Okay?

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Walaupun sudah masuk jam 9, sesuai janji aku tadi sejam doang, aku extend deh, karena masih banyak yang request lagu-lagunya Krisya. Aku bacain salah satunya, Malam Kak Beril, ini dari 0895, ada Febri. Request lagu Kisah Kasih di Sekolah ya, karena lagu mengingatkan masa-masa sekolah. Terima kasih Kak Beril.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Hai bestie. Ada satu lagunya Fisher yang cool banget gitu. Yang relate itu yang judulnya Untukku. Asli itu relate banget. Karena apa? Karena waktu gua LDR, awal mulai LDR, cowok gua tuh selalu menenangkan gua dengan lagu ini. Kayak dia tuh selalu memutarkan gua lagu ini supaya dia tuh kayak menyuruh gua untuk udah trust me, I'll be there for you even though we are far gitu. Terus selain itu emang gua juga suka aja sama liriknya karena menurut gua romantis itu kerasa banget dan ini turun temurun. Jadi orang tua gua juga suka lagu ini dan gua juga suka lagu ini. Oh iya, salam ya. Sehat ke orang tua gue dong. Orang tua gue lagi dengerin tuh di radio dapur di bawah. Thank you.

101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Satu jam full musik Krisya. Sumpah, little chill bro. Satisfying tuh gak? Adem banget tuh malam hari ini. Rasanya tuh tidak ada vibes-vibes negatif. Ya ampun. Oke, malam hari ini pengen nanya sih, apa sih lagu Krisya yang kamu banget gitu, sahabat suara? Boleh dong kasih background ceritanya tuh seperti apa? Kenapa milih lagu ini? Malam Kak Beryl request lagu Kisah Kasih di Sekolah ya, karena lagu ini mengingatkan masa-masa sekolah. Tadi udah aku puterin. Enak ya, astaga. Aduh, seneng banget deh. Mau request Krisya seperti yang kau minta, karena gue sama crush itu LDR. Terus ada beberapa permintaan dari si doi seperti yang kau minta gitu, Bero. Oh, cocok lagi beliau ya. Boleh. Nanti aku masukin ya. Seperti yang kau minta kayak belum masuk deh ke playlist. Assalamualaikum Beryl. Waalaikumsalam. Selamat malam pendengar Iswara. Mengenang masa-masa sekolah SMP sampai SMA yang penuh banyak kenangan, terutama untuk seseorang wanita yang sudah menjadi kisah kasih sekolah pada masa itu selama 7 tahun. Wow. Sekolah wanitanya cuma satu kan? Mau request Krisya Kisah Kasih di Sekolah nih dari Rombeng. Tadi udah aku putarkan Rombeng. Selamat menikmati ya. Ada lagi nih, Ber, gue minta dong. Mana sih? Minta dong, kan tinggal 3 minggu lagi gue menikah. Please puterin lagu Krisya yang judulnya Cintaku. Oke, okay, I got you bro, selamat menikmati. Ini lagu-lagu kondangan banget nih, telak jujur. Selamat menikmati buat para tamu undangan yang sudah hadir. Diharapkan untuk bagi yang ingin berfoto, silakan masuk ke barisan di sebelah kiri. Terima kasih.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi di sini dalam rangka hari ulang tahun Krisye 16 September. Wow. Kalau beliau masih ada, umurnya 77 tahun, sahabat suara. Aku masih mengulik-ngulik nih. Pada suka lagu Krisye yang mana sih? Terus ada enggak sih backstory kenapa lo tuh pilih lagu itu? Kenapa lagu itu tuh lo banget gitu? Halo Bang Beril, salam kenal. Gue mau request Citra Hitamnya Krisye dong. Pernah denger lagu ini karena shuffle Spotify. Sampai minggir lagi nyetir karena kepo judulnya. Makasih ya. Nah, biasanya kalau udah bikin orang tuh, wah, lagunya ke shuffle, tapi langsung kayak nyantol, berarti

Nanti aku cariin ya, aku masukin ke playlist ya. Menyapa dulu yang di TikTok nih, ada aku lagi live ya BTW. Ada J

gak pernah ngebosenin. Khas banget suaranya, memang adem banget, sumpah, chill bro. Kita lanjut ke lagu selanjutnya. Tadi ini cukup banyak yang request di TikTok Live, jadi mari kita nikmati dan kita dengarkan dengan seksama. Kalau lo tahu intronya, berarti lo tahu judulnya. Masih di playlist special Krisya. 1.5 jam full. Aku extend bro. Lagu ini berjudul Pergilah Kasih. Mungkin untuk kamu yang udah muak banget sama hubungan itu, kayak udah deh kayaknya lo better gue aja deh daripada lo, malah pusing gue. Asik.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Wow, it was magical. Aku yang siaran aja tuh kayak langsung ke bawah gitu. Bulu kuduk merinding, jujur sahabat suara, ya ampun. Masih di, tadinya tuh emang satu jam full playlistnya Krisye dalam rangka memperingati hari lahirnya Krisye, sahabat suara. Kalau beliau masih ada sekarang umurnya 77 tahun. Dan aku sengaja melempar sebuah topik untuk kamu jawab di malam hari ini. Ada gak sih lagu yang relate sama kamu? Lagunya Krisye yang relate sama kamu dan kamu boleh ceritain gitu backstory di balik lagu tersebut. Dan menyapa-nyapa juga yang lagi nonton di TikTok. Halo Oci, halo Dari, halo Aruna, halo Koki Cilik Misha. Asik. Selamat datang di iswara.network bersama Beryl. Sekarang kita ada di tahun 2001. Waduh. Ini ada jawaban dari sahabat suara via voice note di nomornya ini suara kita putarkan ya.
1: Halo Beryl.
0: Halo.
1: Gue mau request lagunya Krisye yang judulnya Cinta Yang Lain dong. Itu dia featuring sama Ungu. Kenapa gue mau request lagu itu? Karena cukup mewakili ya buat perasaan-perasaan yang harus melupakan seseorang.
0: Aduh.
1: Merelakan seseorang.
0: Wow.
1: Karena seseorang itu
0: ngeri.
1: Sudah bersama yang lain.
0: Dor.
1: Dan lebih memilih yang lain daripada kita.
0: Kita lu.
1: Gitu deh.
0: Gue.
1: Agak absurd sih ya, tapi boleh dong diputerin. Thank you.
0: Wah, itu merupakan perasaan yang sangat amat sulit untuk diterima. Siapapun kamu yang tidak mau disebutkan namanya, tapi semoga lagu ini bisa mengobati kamu ya, sesuai requestan kamu. Fulan, ini dia Krisye, Cinta Yang Lain. Selamat menikmati sahabat suara yang sedang mendengarkan Beryl siaran. Sekarang ada di tanggal 16 September 2001. Masih ditemani buat kamu yang masih di jalan atau mungkin udah sampai rumah, selamat beristirahat sambil menikmati lagu.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ini bukan 1 jam full lagi, tapi 2 jam full lagu-lagu Krisya, sahabat suara. Selamat ulang tahun untuk mendiang Krisya. Karyamu akan selalu berada di tengah-tengah kita semua. Mau menyapa juga yang lagi nonton di TikTok, ada AMS, ada Oci. Ah, Tok. Berarti kan ceritanya kita siaran dari tahun jebot ya? Belum ada TikTok, jujur. Ada Oci, ada SNC, ada Spice, ada James, ada Mai aja. Abis ini aku akan memutarkan sebuah lagu juga. Ini yang banyak yang request juga nih, sahabat suara.
1: Aku tahu ku takkan bisa.
0: Ada yang request Menunggumu dari Krisya. Apakah kita harus putar sekarang? Putar. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang sedang penat-penatnya habis bekerja, ditemani oleh tembang-tembang dari Krisya dan kaset-kaset koleksi Iswara Jakarta. Selamat mendengarkan, tetap di 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Meril Rasandavi.
1: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah gak kerasa banget ya, 1 jam spesial, 1 jam. Di poster sih 1 jam, tapi kenyataannya 2 jam. Spesial Krisye malam ini sudah hampir selesai. Dari tadi kita dengerin lagu-lagu yang mungkin buat sebagian dari lo, lagu masa kecil, lagu perjalanan, lagu kisah cinta lo, atau mungkin ada beberapa lagu Krisye yang baru lo tahu gitu ya. Apalagi gen-gen Alpha, gen-gen Gen Z baru. Gak apa banget, soalnya gue beberapa kali nge-MC di SMA. Fun fact, anak-anak SMA tuh requestnya masih lagu-lagu yang lawas justru ya. Kahitna Krisye dan lain-lain. Tapi mungkin itu yang menarik dari karyanya Krisye. Waktu boleh berjalan, generasi boleh berganti, sahabat suara. Tapi ada lagu-lagu tertentu yang tetap menemukan jalannya untuk sampai ke telinga kita. Asik. Makasih ya sahabat suara ya, sudah menikmati 2 jam bersama Beril spesial lagu Krisye. Jangan kemana-mana, kita masih lanjut sampai jam 11 malam tentunya. Lagu terakhir spesial musik Krisye di hari ini. This one is hip hip hura. Teman kamu lagi di jalan, semoga happy terus. Hati-hati, jangan pada ngantuk, yes. Abis ini boleh kita topik tentunya, di save dulu nomornya Iswara di 0816 114.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, masuk di jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beril, sahabat suara. Eis, menyapa kamu yang lagi dengerin TikTok. Halo, di TikTok ada Widi, ada James, ada Oci, ada Sin, ada Dari tentunya. Ada... ada Pak Prabowo, ada... ada... wah, banyak lah semuanya. Pak Prabowo yang nonton. Ya boleh kan, presiden boleh nonton kan, boleh lah. Tiba-tiba Pak Prabowo ya. Dari tadi tuh kita muterin playlist-playlist yang cukup lawas. Sekalian aja topik malam hari ini tuh gue pengen nanya masa-masa lo dulu sebelum ada smartphone. Kemasa kita hidup belum ditemenin sama smartphone 24 jam, ya enggak? Sekarang kan bangun tidur cari HP, mau tidur mau makan sambil nonton, ya enggak, lagi ngobrol diselingi HP-an juga. Nah, gue pengen nanya ke sahabat suara, sebelum ada smartphone, dulu lo ngapain? Tapi sebelum lo jawab topik, gue pengen update dulu dong dari sahabat suara nih. Lagi pada ngapain jam segini, guys? Aman semuanya? Dengkul aman semuanya yang habis loncat-loncat dengerin Krisya? Ada Ditra, ada Ardi, tuh. Ada Shin, katanya, wah, Pak Purbaya ada nggak? Nggak ada, Pak Purbaya lagi mancing. RD masih kerja, RD, semangat. Shin lagi makan. Ditra lagi pusing, kenapa, Dit? Pusing aja, Dit. Lo kan emang pusing, waktu itu juga ketemu gue juga pusing, Dit. Dunia malam lagi makan, ya gue kira lagi clubbing. Nama TikToknya Dunia Malam soalnya. Esensi lagi kerja, wah semangat ya buat kamu yang masih kerja jam segini. Biar otak lo, biar kepala lo tuh agak refresh gitu ya. Mungkin kita bisa reminding the good old days. Pertanyaan adalah, sebelum lo ada smartphone, lo tuh ngapain aja sih, sahabat suara? Kayak gue, sebelum smartphone tuh kerjanya nonton TV, nonton Chalk Zone, abis itu SpongeBob jam 7 pagi. Terus pulang sekolah gue makan buah sama nyokap gue, nyokap gue selalu ngasih gue buah. Terus ngeliat bocil-bocil main-main depan rumah, ya kan, disuapin sama emaknya, sop, jujur. Gak tahu kenapa, makanan bocil-bocil zaman dulu kalau sambil main depan rumah adalah sop. Kenapa sop gitu maksud gue? Kalau sekarang kan Cikuru ya. Kalau sekarang kan corn dog, topoki. Yuk jawab di TikTok. Gue sekarang lagi live di TikTok @suara.network. And also playlist malam hari ini kita throwback juga, sahabat suara. Sally, selamat berjaya.

0: di era, wah ini benar-benar siaran tahun 2000-an nih sahabat suara. Abis gue puterin Jujurnya Raja, tadi Noah Sally sendiri, weh. Tapi itu Peter Pan version ya, jadi itu aransemennya Noah, FYI aja. Tapi malam hari ini adalah, sebelum ada smartphone, apa yang lo lakuin sahabat suara? Kalau gue pernah teleponan sama gebetan di SD. Ya masih ya cinta monyet, bukan cinta monyet juga ya, aneh ya. Terus gue pakai telepon rumah. Bokap gue sampai telepon siapa sih, itu lama banget. Apa namanya? Tagihannya mahal gitu. Terus kalau telepon ke kalau bokap gue lagi dinas gitu ya. Gue sempat tinggal di Surabaya. Gue rajin banget nelponin bokap gue kalau bokap gue lagi dinas. Terus kata kan, "Pal, di mana? Lagi di mana?" Ini segala macam. Oleh-oleh ini ya, apa segala macam. Terus lama-lama, udah lama tuh. Sedurasi lama bokap gue ngomong, "Jangan interlokal. Interlokal lebih mahal." Rini main congklak, congklak jago gue. Krek tek tek tek tek tek. Ih, sumpah, gue pengen beli congklak deh buat suara. Seru tau main congklak. Bisa gebuk-gebukan. Ditra main warnet atau main bola atau basket ataupun sepeda sore. Warnet ya. Ini sekalian jebakan umur ya berarti ya. Warnet gue main. Point blank kan game-nya.
1: Iya. Yeah.
0: Nonton drakor pakai VCD. Iya. Nyewanya jangan lupa di Distara. Iya di Distara. Atau Video Easy. Yeah. Enggak, sorry kok Distara sih, Video Easy. Warnet main Facebook, Pet Society, kita seumuran Renje. Kita seumuran kalau main petsos. Kalau ditinggal 3 hari, laletan. Hewan kita laletan, jujur. Dulu tuh main congklak dibilang main cewek. Kata siapa? Gue malah dulu dengernya kalau main congklak itu dibilang mainan orang Jawa. Banyak orang Jawa main congklaknya kayak gini sih. Ada main ninja saga gue. Friendster, gue gak kenal ada Friendster. Tapi gue ada hidup di era itu gue waktu Friendster. Ada update, masih OTW balik real di jalan nih. Oke. Ada voice note nih, kita putarkan dulu kali ya.
2: Beril bener-bener lo ya.
0: Apa sih?
2: Biasanya gue ngobrak-ngabrik mood lo. Ini sekarang mood gue yang kena obrak-abrik.
0: Iya dong.
2: Bener lo nih.
0: Jujur.
2: Dendam ya.
0: Jujur. Ya. Jujur gue juga. Gue juga gitu moodnya nih malam hari ini nih.
2: Oke, okay, gue join topik ya sekaligus. Gue mau cerita. Dulu waktu gue masih kecil, hidup gue tuh selalu ditemani dengan radio.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kan pas gue masih SD, kakak gue tuh dan kak semua tuh, tiga-tiganya tuh pada nikah gitu.
0: Buseng.
2: Dan gue the only one di rumah. Nah, setiap kali gue pulang sekolah, gue nyalain radio. Sambil belajar, ngerjain PR, dengerin radio. Sambil baca buku, gue sambil dengerin radio. Makan pun gue sambil dengerin radio.
0: Keren.
2: Terus, abis itu setiap tahun tuh gue balik ke Pontianak. Nah, itu biasanya tuh gue di sana
0: dari radio?
2: Ya, sekedar jalan-jalan iseng. Oh. Jalan-jalan aja gitu. Kita ke Pasar Jungkat ya namanya, kalau gak salah.
0: Jumat
2: Pasar
0: Jungkit?
2: Di laut gitu. Terus abis itu ngumpul-ngumpul keluarga aja. Kalau malam tuh di Pontianak itu kita makan malam rame-rame, kita ngobrol bareng-bareng gitu. Dan sampai sekarang, sampai nenek gue sudah berpulang pun kebiasaan itu masih diterapin. Jadi makanya kalau lagi makan itu bener-bener gue tuh bertiga
0: dari
2: sama
0: radio.
2: Nyokap bokap gue harus di meja makan dan gak ada yang boleh megang handphone.
0: Oh, iya, betul.
2: Itu bener-bener diterapin dan itu really works gitu untuk mendekatkan diri ke
0: I know, right?
2: Mereka gitu. Dari yang tadinya gue agak susah buat terbuka sama mereka, buat ngobrol ini itu, nyertain siapa teman-teman gue sekarang. Sekarang gue pelan-pelan udah bisa cerita ke mereka kok, siapa aja teman deket gue, sahabat gue, orang-orang yang mendukung gue, orang-orang yang percaya gue, gue beri cerita gitu. Ya walaupun ada takut-takutnya juga sih, karena kan ada rasa ragu juga karena ada trust issue dan lain-lain.
0: Yes.
2: Gitu. Tapi lega lah gitu. Pokoknya gue kalau udah cerita ke lo, orang tua gue, cowok gue, itu udah lega banget. bener-bener mengobati rasa yang ada di pikiran gue gitu.
0: Selamat, selamat. Lo sudah menemukan jalan keluar dari apapun itu permasalahan lo. Lo udah tahu tempat cerita gimana. Dan masa lalu lo akhirnya membawa lo kesini. Dan lo tahu harus apa. Mulai dari makan juga no phone. Itu bisa meningkatkan komunikasi kita sama orang-orang terdekat kita. Biar semakin dalam throwback malam hari ini, gue minta lo tebak-tebakan intro. Jujur ini lagu apa? Ayo di TikTok, coba jawab lagu apa ini. Akan gue putarkan sebuah lagu dari yang personilnya sadly baru memutuskan untuk keluar ya. Kangen band. Bukan Don.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril yang masih terlena dengan masa-masa dulu sebelum ada smartphone. Asik deh, ya enggak sih? Tadi ada yang main congklak, ada yang main warnet. Ada warnet bukan smart ya, kan komputer.
1: Wah, dulu warnet tuh isinya macam-macam, cuy.
0: Game era gue tuh Point Blank. CS, Counter Strike. Udah. Sama kalau yang gak ada sinyal internet, kita main pinball. Sama main sweeper. Ya. Lompat tali pakai karet. Bikinnya PR tuh kalau main lompat tali pakai karet, Renje. Lu kan mesti nganyam karet-karet-karet jadi panjang kan, jadi tali gitu kan. Terus lu lompatin sama temen-temen lu kan. Galasin capek tuh, bentengan capek. Gue lu kalau misalkan istirahat, kita ke lapangan lari, ayo bikin benteng. Iya lu, antar nyulik temen sampai panjang tuh. Si Lindo ada yang main nggak? Apa tuh si Lindo? Gue nggak kenal lagi, sorry ya kalau gue nggak kenal. Ini semakin ini juga jebakan umur nih, cuy. Petak umpet ya sampai sekarang. Sekarang mah Genzi galau juga main petak umpet. Kemarin masih chattingan, sekarang kok udah hilang, udah nggak ada di chat, di ghostingin ya. Oh, dikira lanjut, taunya ghosting. Warnet lo the patch. Neon box kuning kan, logonya kuning kan. The patch, kita main di siaga Pejaten. Ya, gue lagi ngobrol sama di TikTok juga ya guys. Buat kamu yang lagi di mobil yang kayak ini, baru ngobrol sama siapa sih? Gue lagi live di TikTok di suara.network. Jadi kalau misalkan mau ikutan topik, boleh monggo di sana. Komen aja, ntar gue baca-bacain. Atau mampir ke wawanya Iswara 0816-114-1014. Main Beyblade, iya. Gue waktu kecil hidup di era Crash Gear, Tamiya, Beyblade. Bukan gasing ya, Beyblade. Ada Aldo di sini juga. Dulu gue main yoyo bang sama kayu lu. Lah iya, kita main yoyo dulu. Buset, yoyonya dulu kayu. Kayu disentuhin kak. Jadi di depan SD tuh ada abang-abangan. Depan SD ada abang-abangan jualan yoyo, yoyo kayu gitu. Nih kita bisa ini nih aspalnya kena yoyo langsung keluar api. Dulu tuh ada kartun yoyo namanya Blazing Teens kalau nonton. Yoyo ditempetkan, kok ditempet aja. Aruna, sebelum ada handphone, gue burning CDR ke warnet. Gue CDR we. Sama ya. Gue masih ada CD burningan gue. Isinya 19 lagu. Taichan Yoyo anjir. Oh, sorry, saya Taichan. Terlalu sekarang mas, Taichan Yoyo lagi deh. Enak sih Taichan Yoyo. Lo dulu ada yang ngoleksi kartu Yu-Gi-Oh gak? Kartu Yu-Gi-Oh, Magic Card, Trap Card, Blue Eyes White Dragon. Ada itu. Dulu SD belajar ngejahit sama Eyang. Respect. Ini ya, gue gak tahu. Kayaknya Eyang-Eyang atau orang dulu tuh pasti kebanyakan kursus ngejahit, iya gak? Selalu ada mesin jahit di rumahnya. Dan orang-orang Eyang-Eyang gue tuh selalu pandai menjahit. Apa Eyang gue doang? Apa Eyang lu juga? Gue gak tahu udah. Rence bilang tukeran isi binder. Iya, dulu di Gramet atau Intermedia tuh ada tuh jualan isi bindernya doang. Terus kita jual-jualin, gope satu lembar. Seru banget masa-masa dulu. Ih. Sahabat Suara, buat lo yang pengen ikutan atau mungkin lo pengen cerita sama gue, abis ini akan ada sesi curhat. Jadi monggo oper curhatan lo ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. Anything, misalkan kayak real, jujur gue rindu sama momen-momen dulu sebelum gue capek. Dulu mah masih kehilangan mainan, sekarang udah kehilangan gebetan. Au, misalkan gitu. Lah kasih tahu ke gue aja, nomornya gue ulang. 0816-114-1014.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beri Rosan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: tadi lagunya keterlaluan The Potters, masih inget gak tuh lagu? Beri lagi siaran nemenin kamu, jam 11 kelar. Ini pengen muterin sebuah curhatan sahabat suara, kita dengerin yuk. Kan biasa kalau radio-radio jadul kan curhat-curhat terus. Nah ini kita putarkan dulu curhatannya ya.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Sambil puterin curhatan, gue pengen bacain bunyi-bunyian 2000-an atau 90s. Bunyi-bunyian di TikTok nih ya. Sorry, gue isi lagi di ITC, ceban sabrek. Maksudnya game sama lagu. Gue, bunyi-bunyian throwback. Bunyi-bunyian 2000-an deh. Bagi cheat GTA dong. Jetpack deh, jetpack.
1: Jetpack, jetpack.
0: Eh, lagunya itu udah ada tuh di Waptrick.
1: Iya, itu Waptrick, wah.
0: Kata Citra, pin BBM-nya berapa? Iya. Pin BB, bukan pin BBM. BBM tuh aplikasinya dulu tuh umumnya kayak pin BB dong.
1: Iya. Yeah.
0: 2A4A132. Anjay. Kalau ada kalau ada telepon warna merah jangan diangkat deh. Terkena lu. AS kata Aruna ASL23FJKT. Anjay. Real balas dong. Ping.
2: Sedih ping.
0: Masyarakat

92 katanya. Bang, beli MP3-nya di konter HP. Emang konter HP-nya di mana? Itu lantai atas kan mainan anak. Nah, Ramayana lantai bawah tuh. Ada sekalian download game, iya itu. Download game di bawah Ramayana ada download game. BRB, anjir BRB, be right back zaman dulu katanya. Sebelum ngeping pernah ngebuzz enggak guys, kata Rence. Iya, itu Yahoo Messenger kan ngebuzz tuh. Ini lagi nih, bunyi-bunyian 2000-an nih. Sayang jangan dibales ya, HP-nya sama mama. Mama mau pakai HP-nya. Heyo bang, anjir heyo lagi. Skype ya. Sebenarnya Skype apa Skype sih nyebutnya? Itu dulu kan ada. Kalau sekarang kan video call gampang banget kan, WhatsApp udah tinggal buka langsung set video call gitu. Skype. Skype apa Skype sih sebenarnya nyebutnya? Nimbus. Masih bersama Beryl di TikTok, gue masih live di TikTok. Gak jadi muterin curhatan abis ini deh sahabat suara ya. Kita masuk ke lagu dulu. Lagu buat teman-teman kita.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Wow, sahabat suara, dari tadi kita udah ngobrol ya, dari jam 8 sampai jam 11 malam. Sekarang sudah menunjukkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat. So thank you so much buat teman-teman yang udah ikutan topik pilih-pilih lagu Krisye malam hari ini. Selamat ulang tahun untuk mendiang Krisye. Karya-karyamu akan selalu kita nikmati dan selalu berada di sekitar kita semua. Yang buat ngasih yang udah ngasih bunyi-bunyian jadul, bunyi-bunyian 2000-an, contohnya kayak gini nih. Nih, bahasa Age, dengerin.
3: Segelaga magat magalaga begiringi.
2: Itu tuh. Selamat malam Beril, ya kan? Bisa gua terus.
3: Maga ugu rigi kue ges. Laga kugu dugu aga rigi bugu agan. Tegar seger aga logo aga jaga.
2: Bentar dah, mau request lagu. Mau request lagu 2000-an.
3: Yes. Laga kugu dugu aga rigi bugu agan. Tegar seger aga logo aga jaga.
2: ada yang bisa nge-translate gak? Coba yang di TikTok, coba. Ini kita sekalian ini nih, mengenang masa dulu nih. Coba, ada yang bisa translate gak?
4: Ah, mati lagi.
2: Coba, gue denger lagi.
3: Laga kubu dugu aga rigi buku agan. Tegar seger aga logo aga jaga.
2: Oh, terserah lo aja. Yaudah. Ya, ini berhubung kita sudah di penghujung acara. Asik. Udah jam 11 malam, gue mau balik.
4: Ini mati lagi.
2: Bentar. Udah, ada mau request untuk lagu penutup. Coba, gue butuh yang... Wah, terima kasih loh sudah mengingat masa lalu ini gitu, yang kayak...
4: Bentar, gue sambil ngurusin HDMI. Bentar ya. Nah,
2: menunggumu udah tadi, Krisye udah diputer. Melompat lebih tinggi. Biarlah, oke. Berarti berharap. For revenge, enggak terlalu sekarang. Kita lagi main di dulu, Nat. Ya udah, karena banyak yang request sebuah band yang akan gue putarkan ini, jadi ya selamat menikmati. Terima kasih sahabat suara, jangan lupa dengerin Beril di Nongkrong Bareng Beril Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Dul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, hari

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Indonesia.
1: Suara. 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga

0: visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya, Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam. Di tim
2: elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang ah gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Oh ya benar. Bener-bener iya. pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semuanya.
1: Oh kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hei rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari Manggarai. Nah, tadi samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah. Akhirnya kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tet tenet tet ten.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akhirnya dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya liatin kalian bubar aja. Jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja gak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Kalau gak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari, kapan nih?
0: Sikat Akhirnya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: jam sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: jamaah. Alhamdulillah.
1: Apa kabar anak-anak mamah pagi hari ini?
2: Baik, Ma.
1: Alhamdulillah mamah senang mendengar kalian semua bersemangat. Amin. Insya Allah kita akan melaju sampai jam 10 semua siap?
2: Siap.
1: Di mana lagi kalau bukan di acara kesukaan mamah ini teh? Suara?
2: Suara.